Media hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Tradisi Dideng terus diwariskan kepada generasi muda hingga sekarang. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hadirkan untuk Anda sejarah kampung ya, bersama Pak Kuni, Tatu Indah, Ti Anja Jaya, dan ada bintang tamu. Sejarah kampung kembali kami hadirkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, menguti lo mengutiamo, lo dudung gaya poli itu. Untuk program acara Mohungguli.
2: Jo, Mohungguli poli itu tatu.
1: Saya, Watia Botima, sama-sama Woli Anja, Woli Pak Kuni dan...
3: Hey, Jo.
1: Pak Kuni.
3: Jo.
1: Anja.
2: Jo.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Mohungguli di Anja.
2: Idilah.
1: Oh, Pak Kuni Anja amiati aboti jaboti Anja jaboti tatua jaboti Pak Kuni. Iwo luo tamu istimewa ko.
2: Tidak
1: untuk Kabupaten Gorontalo.
3: Ya berarti po onggoing kilop melati kacamata saya untuk ngelatih. Kayak kacamata lo mau itu mau artinya ada dia.
2: Berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
1: Kalau kacamata putih
3: bot yang mau bot.
1: Anda saya. Sahabat budaya. Mengadulah mengutato, mengutilo mengutiamo, amiatia poli, mawolo tamu istimewa. Di Pak Ali Mobili saya.
3: Tak utibo titipan.
1: Saya.
3: Anak sudah pak baca di media titipan.
1: Oh.
2: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku noni.
1: Iya. Kita orang menyapa dulu.
2: Kupe epo. Jo.
1: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo habari.
4: Pio, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Saya. Harap pula tiap boti ti Pak Ali Pak Kuni Anja. Tak ada mango. Tam. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
2: emak deh lo lagu olok bu itu pertemuan kok
3: bos 11-12 lo hatian
1: saya jadi memang harus menggambarkan dulu nih Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil murah senyum dan banyak berpikir
3: dan penulis, membagikan ilmu
1: iya benar-benar penulis itu memang banyak berpikir bukan banyak pikiran beda banyak berpikir dengan banyak pikiran pikiran.
2: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
3: Inden dan alma olong gulio lipa Ali beti.
1: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
4: Mamo hungguli melo olo asal mula beti lo talaga. Mula beti.
3: Gak uti.
4: Talaga napat tilas luli raja tilahunga. Nung lama tilanggula lebe itu talaga, ilung lama tilanggula lebe itu mengolato, nung lama tilanggula lebe pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apa tahu tada. Itu ungguli lio itu. Pohya buti tatu londalo, hehe liliat talaga, jatalingo li buti asal mula lo kampung-kampung wala deh.
3: Tuh masuk amiat ya taulot.
2: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park.
3: Ya,
2: buat taman talaga.
4: Buat taman itu.
1: Iwan Watia poli buat terminal talaga tau latih ya. Sabah Abu Montosi kolasme aloh hulondalo. Kolasme i dongko mo happy tama atau talaga boy itu mo mo banongkrong walma nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
4: Yo lungguliliyo itu lungguliliyo raja Tilahunga.
3: Tilahunga.
4: Ta tanggulat gara ilio itu tak itu kereta hulawa.
1: Wis kereta hulawa Pak Kuni aja.
2: Jadilah dia.
3: Wanu kereta omong-omong lume beto talanggeda.
4: Talanggeda.
1: Tanggulir. Mulu atau bangga hulawa itu kereta hulawa?
3: Itu kompeten.
4: Ayo dulu masalah.
3: Jojo, Ipan tau
4: mati ya. Tadi tinggal lima di mengopanggola ati dungo mailing oleh wale ma polo dulahe. Jadi raja tilahunga lo himu a rakyat tilio. Mamolohe umula po hutuali ai persiapan untuk musim kemarau itu supaya jah pulita lo makanan berulah he ini mungkin nggak bilang malam malam lohe wale ai mal mal

0: pemula lawa lo mean binte mean bo persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu lah mana beja pulih talo alo
1: anda lo istilah tiswa sumbat lapangan
0: yo persiapan u munggu lima lo Nabi Yusuf putih kira kira di kemimpinan jadi dah itu tawa be itu wali mak mak pulau dulu itu wali mak pitulah hula ya lima pupi mau memuhim ae wala persiapan lo makanan
2: jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
0: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
1: menampua.
0: Iya nak wame tinggal lima menak di Danau Limpoto beta to.
1: Oh di bulan lo.
0: Di bulan lo. Iya. Itu. Idong kota talaga tinggal lima hiragaya. Oh hiragaya. Iya kau hilotola. Karena monto menurut perkiraan itu pe pusat kerajaan dia to bulan tetapa.
2: Pati pakuni ke sana anjaan.
3: Jo. Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
1: Jangan cerita.
0: Meh gua tamai tinggal yo.
1: Lontot tap.
0: Lontot tetapa. Yo de bodai. Perangkai semangat ya tat.
1: Iya.
0: Gua ragaya. Wali taton gua tihilagaya tihilagaya tiat. Nah itu meh betul ai talaga betul wali mau asal dia wali mau. Dong kata hilagaya.
2: Talaga
0: Menurut Pandungo itu tiang gue lebih tahu desa Pandungo bayi tentang Masati ya.
1: Mesti Masati.
0: Jo, ini hendak waktu Rusi. Ima le dunga melati ngoli ma mau onto mai buti na oli ngoli yo. Mau ula patai.
2: Ula pato.
0: Ula pato. Mau ula patai buti.
1: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
0: Nah sudah terlihat
1: nampak.
0: Iya. Tapi tinggal lihat orang ngoloh heli. Ngoloh heli terus satu tampa.
1: Yo.
0: Betao. I ulu tali tuluhu.
1: Ah.
0: Ibu ulu ngota.
1: Karena mai longolah.
0: Mai longolong.
1: Jojo.
0: Ulu ngota ta tamu lingohu.
1: Ya bopoh mai mai dulu si aja.
0: Itu ngeliat kan hede loa ai simukulu.
2: Sai.
1: Jojo.
2: Bekal.
0: I lumbala liya betele tanggulete dengki.
1: Ya bolo pulang gula teh dengki pol ya.
0: Gula teh dengki.
1: Ah,
0: jo. Ilali itu ngambil lah dia bolo lo hilau ilali utawe olo ilali.
1: Ilumbalali.
2: Teh dengki putih.
0: Teh dengki putih.
1: Bo hobi banget ya.
0: Jo.
1: Itulah patah.
0: Patah lo bangun meeting ambil lo hanya mah dulu mah. Tulang gula ini teh tula. Tula itu
2: oleh mah. Dengki.
0: Tula itu apa? Tula dengki be, dengki tula.
1: Itu sama dengan lalo abang.
2: Begitu.
0: Model apa leto?
1: Kakak ade.
2: Kakak ade.
3: Wanuka tula.
2: Wanuka tula poli lain poli.
1: Jo, oh tula dengki.
0: Jo,
1: gara-gara teh dengki boti umat.
0: Jo,
1: lo kumbala boti. Ya bolo popo balo ayat
3: itu aja lagi badiet ini kan
1: enggak lagi dia dengki ente
2: dengki malah humbala dengki
1: jojo
0: di bolo itu beli beti
1: lah patama
0: patama malo malo patilong ati ngale malo nao terusim mamulalo patama lo balik de olohi
1: lo aja
0: ha malo itu betul. Sebenarnya payango kan?
1: Iya.
0: Belum ayang alio. Ma tanaman teto suburu nggak ami. Pilumulo ala suburu agaga. Itu nggak hetimu ata tanaman suburu. Karena ada yang bide lo wolo kan?
1: Lo bulan.
0: Belum enak awat terus sih. Tiraja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli itu wala patat ibu mah mau lupu ati mah karena mah panggola weti
1: raja itu nah kok beti una
0: lupu
2: sekali oleh
0: itu mah lupo-lupo yo tanggal ini mah itu bilang aku lebih bisa lupo yo bet mah apa-apa yo lupu-lupu apa-apa yo
2: lupu-lupu apa-apa
0: ya patat ibu mah mau lihu kalau nak mulang PE mah le dungga de tambah itu ngolo hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama perlu tali kamar mandi, kata tinggal lihat mah ngolo lihu teto tinggal lihat, ngolo lihu, mah bulu tata tinggal lihat mau lihu, ah sehingga tulang ngolo lebet perlu tali wali betu mah bulu tata betu, bulu tata tinggal lihat mau,
2: baku-baku gan,
1: bulu tata buat dia umur itu buat dia. Anda bulotan.
2: Bulotan.
0: Oh, itu unggul lili uti dia dia lu to to buku mau mau lumai bungul lu mau panggola uti.
1: Ya, ah, itu unggul menang mah harus saling menyalin ya. Uti.
0: Iya. Bo dia lu tahu lalu mau mau lumai kan bo.
1: Iya.
0: Bo dari tutur.
1: Iya.
2: Saya.
1: Tutur tutur.
2: Cerita ya.
1: Yang turun temurun.
0: Ya.
1: Ilo tanggula milik bapumu uti odi, tanggula milik bapumu odi, odi. Nah sampai bapak cerita kemari itu, jojo. Hitung-hitung legenda lah.
2: Iya legenda nama-nama itu.
0: Kata tinggal mah awal, mah mulai tete tinggal mah mulai hepo pelimpah lata, hepo wala. Bo ilo dunga lo wolon, delo alati ai butota. Cuma hepo karajawa tinggal iyo.
1: Jojo.
2: Untuk tuh nama ibu tota wala.
0: Iyo. Padahal di pulau dung di pulau dung kan tinggal tinggal iya tinggal iya hepo pelimpah lata hepo wala. Lu bunggalo butota, lu bunggalo buti rombongan lingoli, artinya tinggal lima hati tete.
3: Lari menyelamatkan diri,
0: berpencar. Karena apa dikejar oleh
2: butota,
0: dia jamali oleh tangki silingoli ya.
1: Nah, tunggang langgang hijau.
0: Untuk mengenang itu mati langgula lio bunggalo. Bunggalo itu rombongan itu.
1: Bunggalo tinggalio bubar.
3: Bubar. Lari menyelamatkan diri itu ya.
2: Dari butota.
0: Tante dari bunggalong.
1: Di beti.
0: Ya.
1: Di donggo banta.
0: Apa tati ngoli mah nak terus matu buhu. Mah pekerja tinggali yo. Pertama tay pekerja malu bangun buti. Sekitar danau limbo tuh. Tati ngoli mah lalu mah. Ulu itu taluhung, ibu ngohuta dah, ngohuta, ngohuta itu.
1: Bos sambil
0: ngohuta itu taluhu.
1: Jadi istilahnya ngohuta.
0: Ngohuta.
1: Iya. Bos satu pinggang.
0: Pinggang. Ini terang oleh huta dah itu.
1: Oh, buti huta dah buti.
0: Itu ngulu itu.
1: Yo. Tidak begitu. Oh, buat sepinggang itu begitu maksudnya. Air hanya sepinggang.
0: Ya. Jadi itu betul ngulih dia air pakuni.
2: Saya.
0: Dari tatu, li aja.
2: Saya.
1: Tapi itu di ma li aja itu kampung udah mau lo nila li aja.
3: Kalau dulu ku ini pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
1: Jojo, kan olah tiada mah bilang ngailah melati itu. Oh, payango. Itu nih mah payango mah pengailah lah itu. Mula tu pentak dio, itu mula tu talu hempatu itu.
0: Jojo.
1: Demi Dehualolo.
0: Dehualolo.
2: Dehualolo itu di danau itu.
1: Iya, kan pinggiran danau.
2: Pinggiran danau.
1: Iya. Itu pinggiran danau itu ini ya, apalagi metu payango dataran Manggabai. Kala itu
2: kala itu banyak
1: ya.
2: Sekarang
1: kalau sekarang
3: kala banyak
1: kala itu kala banyak
3: sekarang kala banyak
1: itu kala banyak uti itu enggak lu lanjutan nih itu cerita itu
0: ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali ulu lebih tetet artinya seorang ti pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat artinya mak taling oleh rakyat ti mamate lobiti
2: kalau
0: dulahe
2: sudah ada persiapan
0: maluhi ating oleh maluhuyula melam karaja beto bodi atabi itu apakah tinggal melalui lude binte atau melalui hutu pangimba Itu dia tabe
1: cerita. Mungkin tu dulu karena dia mengotiom bunto mete dia malu patah auto binte.
0: Jo.
1: Karena makanan utama dulu
2: makanan
1: itu kan
2: binte kolok.
1: Jo. Itu buti patah buti pale buti. Mungkin lo deh lo dulu de buti. Jo. Karena malu tu bih bulan lo tiada dia ada umpah malu malu wata am talhulu.
0: Jo jo. Mungkin boleh bawa panimbau lo mungkin lo binte.
1: Karena sekarang lo mak lo buti lo i panimbau. Kalau ti anja kalau nema banjir wah tiang gomet ti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito mau nato hutan dia buat titi buat hati-hati olah anja oh buat lo upun mula ti anja
3: eh kalau putri doyong ti anja mau tangkap
2: dia sombong di rumah kalau putri doyong
1: ti alde mau 4 juta. Oh, nah itu. Nah itu kebijakan dari seorang pemimpinnya.
0: Ya, ya.
1: Betul. Persiapan mata-tama. Tapi itu poli kalau biar niu. Tuh mengotio mundo mebe itu. Ya. Mata lingoli odung kalau polo belah.
0: Ya, karena tinggal dia pangkoba.
1: Pangkoba.
0: Ya.
1: Bila-bila hebuti poliama.
0: Poliama.
1: Nah itu. Ya. Pangkoba itu karena dia melihat. Karena pernah saya juga.
0: Ya.
1: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor tipe pada uti.
0: Yeah.
1: Saya pikir bolan-tolan-tolan nggak pulang panaskan matahari.
0: Yeah.
1: Dia suka sebersih pajeko, buti panas matahari tiba memadeu tika saja. Yeah. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahulir babka tidak mau awas.
3: Tapi membade.
1: Mau dapat timanis sih tahu. Dia penawat timanis sih tapi dia babu kulakan
0: binis. Tanggulnya samboko.
1: Baru DP besok lo deh udah di pak. Ah, jadi saya pikir ada dua, tiba putih o dua. Bapu, ulo dua aja bapu eh. Bo udah itu lu flu mati. Kalau pemilih duit poliama iyo. Nah, itu. Gitu. Jadi tu orang pen nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama, yeah. Bintang yang ada di langit.
0: Yeah.
1: Orang pe ilmu palak tinggi pak.
2: Yeah. Iya, baru tidak pernah meleset.
1: Nah itu.
0: Pangkoba.
2: Saya.
1: Untuk lantau bete kan buat tukang palak.
3: Di aja Allah jaga dah boleh itu bintang kuning am. Kalau mau tato ki ada 7 ini di atas
2: kepala. Pusing 7 keliling
1: itu.
2: Oh malali. Kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Nanja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli. Orang dengar dulu ini lagu.
0: Yeah.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Unggulili Likitorang hari ini.
5: Jo, itu yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu alihud di lalu modu. Sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Itu betul. Dia bilang itu pemimpin dulu. Bangsa ta lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodilah mau putih bahaya bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulah tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya tidak kelaparan dalam masa tiap beti kan mau lo beti iwo lo cadangan wo lo pangan pemerintah wo lo kita tadi
6: jo
5: nak itu nak lo umputi beti lo cerita itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari apa namanya sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta huta daa
5: betul. Artinya apa tono uilowo
4: walinya
5: itu mau dah huta tilanggul
4: dinama
5: karena tono lah uilowo dia uilowali kalau dah huta tilanggul atau huta daa
4: bunggalo
5: nak itu apa Mongolato, Pandungo. Pandungo itu kan bo walau toh tanpa pegang pegang
4: lebih. Iya.
5: Pandungo.
6: Pandungo lo pepati lo ii.
5: Jo Pandungo.
4: Ii itu kuda-kuda eh?
6: Ya kuda-kuda.
5: Poli jangan di Indonesia kan poli itu aja ii betul aja.
6: Kuda-kuda
5: poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Eh ambil kamar dulu tertawa itu keke.
4: Ii kuda-kuda.
6: Ya wow menurut lo mengepanggolamai oleh mak bayi usaha litilahunga itu alih lo. Lalu sampai bintulalu lalu huo beto ai kintali teto ngamila itu karena beto. Karena itu karena tinggal di dulu waling otawe wali waling ada tapa karena mah pada hawa beto ai
5: ya subur
6: butiak subur dah wali pilu mulut beto waktu
5: itu
6: masa tiap beto tak ta, tahu leto beto alih mah talon do bulan mei wali
5: taipe mah
4: ya. Tapa
5: Kuko tinggal pok gagah
6: mata lu sinak boti londo uton
5: buat tinggal de bopok gagah mulah
4: tuh
5: nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payangulio pak bukan sembarang itu sama bikin rumah
4: sama di rumah bikin rumah iya
5: tunggu payangulio.
4: Nggak jadi dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang. Doang Allah mau lihat poliama. Wanu me pemulo to poliama lo boy babi musikat semua interpretan nama. Memulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kamar.
6: Datang.
5: Dia musikat. Itu me pemulo to poli amalo udu ulati lo udu enggak mi jadi kayak lo udu ente
6: jadi de bopali popong ke masatia de bong ngemuali beto menurut latia itu panggoba beto de bong harus
5: itu itu beto dia mali memangi olo jup dia kan masuk dapur alatan
4: canggih
5: da bo keke olo dia poli poto butia olo mong
6: panggola dia
5: de bo popo tutunu lo karena olo mong panggola boti behli wali mak dasar ilmu falak berarti dia lo poti untuk agama kan
6: ilmu
5: falak tian nah itu baito ide bo lo tapi itu bila panggola bet artinya popo de lo le modern wa boti
4: seiring sejalan
5: ya. Untuk itu, karena walau biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulolo pale toh, ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam. Gitu. Matilan jule me uti toh hulala odia bila-bila he hulalo, bila-bila he poliama, bila-bila he dulahu, bila-bila he jam uti toh mengumpang ulamai. Sampai itu tidak hunga beito kalau buang masih ada tuh mau pergi pelanggan.
7: Tapi poliku yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan. Ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi ya. Itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama. Sekalipun orang ini merompak ini hutan, tapi ada cadangan-cadangan untuk tidak merusak hutan itu. Sekarang ini kan dibotaki ke sana waktu yang kastinga.
4: Iya. Cuma orang cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Gitu. Jadi di mana betul telaga dah subur oleh.
4: Iya.
6: Subur dah betul telaga betul. Sampai itu tilang lebih tu hutada itu ada kalau pel versi lain hutada betul ya wali mau huta wali bau huta uda awal. Huta karena bu penbom pemula lola tetap wali tumulon. Subur.
5: Ina Allah huta mei lo bulan lo itu kan meluo kan subur itu. Huta dah berarti kalau kita terjemahkan huta tanah dah itu besar. Berarti danau yang mendangkal yang luas. Untuk itu.
6: mau subur
5: kalau dulu di situ kan danak lihat ke sana kalau mau banjir sampai di situ
4: air.
5: Nah itu kalau air bilang anak petampa duluin kalau
4: sorry kita mau petampa di sini
6: ya, dari itu dia mal mangula label itu sebenarnya
4: ya, tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya paksa mau bangun di situ.
6: Tahu kalau banjir ya hiong.
5: Ikut warga lah sih, udah ada saatnya. Ya, lima tek orang hatimu nama jam hamba bantu pun mengai lo. Ya, nak itu itu. Jadi dongko walau malih. Umal popo duhe ngak itu. Silita lo. Lo talaga begitu, nah, itu. Yeah. Tapi itu dulu itu ya, debo kan Raja Tilahunga.
6: Ya, Tilahunga.
5: Raja Tilahunga itu berarti asal elemen motor apa?
6: Tahun 1800-an begitu itu kan
4: motor. 1800-an. Pak Kuni, nanawau.
5: Anak debo sonyong nyong kecil itu aja. Seribu delapan ratusan, terbilang uti. Berarti 1800-an itu debo mau luo ulawal walanda.
6: Ya, mau walanda.
5: Mau luo walanda. Inda wito, mau ulawal walanda wito karena walanda 1600-an, 1677 masuk di Gorontalo. Yeah.
4: Belanda.
5: Ya. Inda wito. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
5: Iya.
7: Tiga setengah abad.
5: Nah, daboi lo dungga ya butia lo lo raja o lo debo kepala angi. Iya, itu itu. Ini tidak boleh berkutip betiti tati ti.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu.
6: Hamba dah lebih teluo.
5: Itu ya bol taltih wo.
6: Jadi lah. Lo abetol itu kan daerah ondel walati daerah Teluk Danau Limboto.
5: Lo
6: amolaga.
4: Oh. Apa artinya?
5: Apa ter apa itu?
6: Galosilosi molagaga itu.
5: Iya. Talos kasanagaga.
6: Iya. Menjorok ke dalam.
5: Lo itu. Talos kasanagaga itu. Ya kan lo Indonesia nak nak.
4: Mama bihu tak mesti hua.
5: Mesti bihu tak hua tu mesti ditalam di jo. Atuh tu lah mai tu. Nah itu, itu seluo. Ya, donggo lo uti kampung kamu Talagati.
6: Talaga Dumati.
5: Dumati.
6: Dumati itu talon do walai untuk montong lima mau panggola wali ma itu talon Dumati itu ali tau lo suawa mai wali pata lo sumpah tinggal di mamate ami muhalinga ya patren gula Dumati. Artinya tinggal bersumpah. Lima artinya di muhalinga di kampung lima mama memetolate itu mama timoyate itu beta tau Dumati.
5: Jo.
6: Itu kelompok masyarakat ondel oleh tim mungkul melihat itu suawak mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia walau itu hiya itu hiya itu oleh tato
5: talolahei
6: talolahei
5: itu suawak
6: atau pinogumai tinggal lima mendarat
5: menyebar di bawah ini
6: itulah masyarakat lulun talo masyarakat itu.
5: Yo, diistilahkan motomboto ya.
6: Kau motomboto.
5: Ya, itu kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu lebih mah di Mula Sulawesi Tengah kawasannya sebenarnya.
6: Yo,
5: ini di Mula Sulawesi Tengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
7: Di Latopalasa dila.
5: Ya. Nah itu bukan mampu wololi putri autango
6: sultan amai
5: sampai bapu poli itu
4: itu paku ini pebapu itu paku ini turunan raja raja mopo ii
5: raja lo melahu tau
6: jadi masuk ke rumah lo tau lo talagati gagah tanpa tinggal ini huta subur be tentang itu.
7: Wanu tinelo Pak Ali.
6: Tinelo be itu bo tinelo itu dah bo cahaya. Tinelo lain.
5: Itu be itu. Wanu sudah hulawa eh.
6: Jo hulawa dah, dua hulawa teh itu.
4: Walau Allah talango.
6: Talang, tilango.
7: Tilango,
6: tilango liu me be itu itu teh.
7: Walau Allah bumel.
6: Me peta ilu tidea. Itu ti raja ti raja le olongnya lo ilo tidea itu enggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh pe tidea tidea batama melapile lulio lo tabu tabu mela tidea patal tabu mela
5: memang tabu mela itu obat apa
6: yo
4: berarti kuah yang merah.
5: Iya, tabu.
4: Tabu
7: kelapa merah.
5: Ya. Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah. Itu. Tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pak DP tangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Yang babulat itu.
5: Iya. Itu di pinggiran lo DP tangkai itu itu yang dimaksud bukan ini kelapa yang warna itu nah itu begitu
4: tingkat buat kita tu kira ini bukan kelapa warna merah kok tabu merah
5: ya itu untuk begitu wartian mau untuk itu buat itu bihup dah lalu berapa itu emar sembayar dan potalio jatah liono yang penting tabu
7: membasih ke kelapa muda jo
5: jo oh dah itu I putih eh buti une mo poli witan
6: ja tabu mela
5: tabu mela
4: li anja tiba utawa li buti bu putri duyung
5: ya antu man mesti talo bulan dia lo putri duyung uti itu bo mangka bai duyung
6: baga bai wa hulu
5: hulu nah itu ya itu kada golo itu
4: golo pali
5: ya anu hulawa itu kayak dah itu abang desa hulawa baru dah sampai desa hulawa
4: pengolah desa pengolah hulawa
6: ya
5: pengolah boleh di
4: bawah meme
5: ya di kelapa meme itu
4: ya meme
6: pilih hamam pilih hayanga
7: hayanga pilih hayanga pyongyang eh
6: itu
5: pilih hayangan
6: pilih hayangan leo itu lo kan ditulat itu kan ditulan jadi lo talo pilih hayangi wali. Tapi itu mula dulu mayo itu memang matambat di mayo ngok itu ali mau karena memang itu jadi daerah hulu sungai Bulango kan.
5: Ya.
6: Yo jadi podo dulu mayo ngok. Jamali mau melambulu hutu teto ali karena tanpa jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi. Sebagai hulu sungai Bulango.
5: Yeah.
6: Yang dialir yang mengalir. Hilirnya kan di kota Gorontalo.
5: Yeah.
6: Onu merusak tetemola, tepetala kota kan ya banjir.
5: Begitu.
6: Jadi itu memang tanah konservasi.
5: Oh, jadi bukti pilo hayanga uti, upilo pilo hayangan.
6: Pilo hayangan liyo.
4: Apa itu artinya poi?
5: Pilo hayangan itu dilempar. Kayak begini ya. Ada yang bak putar ini, bak pegang baru dia lempar, kayak lempar lembing.
7: Lempar lembing.
4: Oh, lempar lembing.
5: Nah, itu pilih hayang-hayang nyopol baru dia buang.
6: Dia buang.
5: Itu begitu.
6: Ya.
5: Lempar lembing, dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah.
6: Jadi dia hulu yongo. Kan,
5: itu.
6: Dia lomo kan, dia dalam hulu, dia putar-putar hulu yongo kan.
5: Hulu yongo. Jojo, setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur apa uti?
4: Iya
5: apalagi mau dengar bahasa Gorontalo asli, dia uti
4: cili tu.
5: Ya, tengok lu betul, kampung-kampung well. Mau wanu pentadio mata datang makan mah pentadu
6: itu dan lo limboto itu
5: ya mah pentadu itu
6: bau lu lo latihan belum lah betul ai dan lo huntu lo bau bau deh walau lo nggak jalan lama desa bau nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang toh
5: iya
6: ya itu
5: iya
6: lo latihan masa tia lo nggak jalan malik tanggulala desa deh walolo
5: harus pohwalingo itu baik
6: kampung liwo luo tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung nama desa
5: baik itu deh walolo huntulo bohu Nak wito
6: payango.
5: Nak wito payango lo main loli di dulu. Bo istilah dulu itu.
6: Ya, ya.
5: Ada tahun de payango.
4: Ya. Apa? Payango.
5: Payango.
4: Desa.
5: Tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di situ itu payango. Tapi tidak melekat itu nama itu.
6: Oh.
5: Magilan dia lemai walopolo
6: itu. Timuato.
5: Timuato.
4: Desa Timuato itu.
5: Iya. Itu. Ada yang tolong bab audio apa kalau mbak potong langsung tembus di anu itu
6: padahal
5: di
6: karena payango be itu kan mungkin payangio gaga di tanaman liu suburu gaga
5: ya,
6: timu mata gaga
5: memang betul payango olo kan
6: ya,
5: itu untuk iya. Itu karena dulu itu tempel atau mahutu ilangi juga payango liu ya
7: bukan cuma rumah saja tapi
5: ya
7: mau ini itu. Sawah Allah harus mau payang dulu
5: kok nih. Itu apa tama hidup tua buti tilah hebat buti u. Sesajian buti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi. Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Dong kau lopak pakai itu pak. Nak buti titih he. Malu api langkangi anak punya bu malu api kan
7: yang mau share duluan itu kan
5: kita baca
4: bapak tujuh lipa kuni
5: buat kalau mau ayah doa mi jo
7: aja bapak apa nato malu olo tinu nih
5: memang bu itu lo pilangkangi itu malu kampung itu
7: apa itu di lailo nih
5: jo ada itu nongko kampung wala betul wala itu adalah gati ya berarti pilih hayang aku itu pilih hayang alio ya boleh ma istilah ni ngoleh boti pak ali ma tanggulah ngoleh piong nyang mama metul
4: ma dia taipe ngonti
7: padahal ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini nih tatue.
4: Ada desa buhu.
6: Ajo,
4: desa
6: tilang bulan itu buhu tada. Kan desa buhu tada itu kan.
5: Buhu ya.
6: Ya.
5: Buhu. Nah, cara pelatih adalah tersaman buhu. Jadi, nanti tuan telusuri ini.
6: Jo,
5: maksudnya begini, tuan mau tak lengat, tiba pilih lipa ali beti, tiba kampung pilih lipa ali beti.
6: Jo,
5: tinggal santai lah, nggak jelong.
7: Dari satu rangkaian peristiwa itu ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu nama-nama kampung Pak Ali.
6: Itu jadi nampak tilasnya. Raja Tilahunga untuk memakmurkan rakyat.
5: Jo. Nah, itu. Ini yang perlu kita angkat betul. Bahaya dunga tilahunga wau. Ya kalau latihan lolo betul cerita dia aja. Perhati dah mati bapu latihan.
7: Karena pusat kerajaan total Pak Ali.
6: Ya, dunga mati itu Raja Lebulang wali.
7: Bulang.
5: Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo kan.
6: No.
5: Ilu metode tu lagi mengonian.
6: Kalau pindah betul dewa lah itu demo Limbagu walau tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang lo itu enggak tinggal. Delo latih oleh tinggi patriotisme nasionalisme artinya dia tidak mau kerja sama dengan Belanda sehingga orang tinggal dia oleh bermigrasi oleh pepotapata pematewe itu pakaian raja sehingga tidak boleh ditapa pepotapata lo pakaian raja tinggal dia kemudian hijrah ode sekarang Mulibagu. Nah Mulibagu itu kan oleh asal kata moli mau pebohu oleh Belanda ditulis Mulibagu. Mulimopobohu itu memulai kehidupan dari nol.
5: Ya.
6: Kehidupan yang baru.
5: Mulimopobohu.
6: Sampai itu kalau Mulibagu itu belum tahu mai itu tahun
5: berapa. Ya, pada umumnya.
6: Ya.
5: Makanya saya heran.
6: Ya.
5: Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya
7: Gorontalo.
5: Ya. Itu yang saya kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Kan nanti wilayah Sulawesi Utara toh. Tak bubale torang di sini hemeknya anda. Boleh hemek tidak?
6: Tidak.
5: Kamu kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Jauh kita ngana kita ngana orang tongsong pulang
4: tongsong.
5: Tidak ketularan itu karena memang itu
6: hulang. Bahasa bulang hulang dalat tinggalnya bulang omai untuk bulang omai kan.
5: Untuk bulang
6: sampai itu sebut bulang uki itu sebenarnya bulang uki ki om.
4: Bulang uki itu bulang uki ki.
6: Ya bulang kecil karena dari bulang kamar itu orang. Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga diganti. Tika oleh pahala buah lemo.
5: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana. Yeah. Itu makanya saya juga cemburu. Kok di Molibago ada nama putra putri dari hubulo? Kenapa kenapa tidak ada? Setelah Bone Bolango ada, baru itu ada itu Boti Toluaya. Itu kan Toluaya itu anaknya di hubulo itu. Di Molibago ada. Itu begitu. Karena sesuai sudah dapat. Tapi anaknya Tetoluaya begitu bilang lo ngelak tetap dia padahal dia kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu. Nah util patah tamaan di lama humaya uti sini saja lama
6: ni. Yang untuk ada uti cerita lo kampung kampung Lundalo daloti.
5: Yo yang pulito uti. Pobilah Allah aku tu anjur jauh bosir
4: cerita. Semua ini semua pamit dulu. Nanti banyak cerita sebenarnya Pak Kuni ini yang mau cerita akan diungguli ini.
5: Itu loh.
4: Ya boleh jangan lu, jangan tumpahkan semua saat ini.
5: Pengen itu ada mam dalam mei ulong ngulur patah mau sangkala.
4: Di samping.
6: Oh kepikiran ya mai.
5: Yeah, itu betul.
7: Tidak sangkala rupa ya.
5: Nah itu betul. Adila olo walan tinggalo ali amiata bolo wale bolo happy day ma ilo wa pilikilang ni ma ko ni ko
4: abu saya oke Anja Pakuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Ungguli perempat dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau ceritain Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
7: Hati-hati Anjayayan.
5: Di Pak Kuni.
6: Hati-hati Ali Mobilio.
4: Pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tu mega. Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Om Hada dikenal sebagai rumah adat. Omo Hada dikenal sebagai rumah adat tradisional masyarakat Nias di Sumatera Utara. Bangunan ini berdiri di atas tiang-tiang kayu besar dengan konstruksi yang kokoh. Desainnya dirancang agar mampu bertahan terhadap gempa yang kerap terjadi di Pulau Nias. Proses pembangunannya dilakukan menggunakan teknik tradisional tanpa banyak memanfaatkan paku logam. Rumah ini menjadi pusat kehidupan keluarga sekaligus tempat pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Omo Hada masih menjadi simbol kearifan lokal masyarakat Nias. Sekian pasien, pasien berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada Imu Odolo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali dengan cerita rakyat Gorontalo yang berbeda. Kali ini berasal dari Kabupaten Gorontalo. Nah, anak-anak, cerita ini berjudul Putri Mohulintoli. Ditulis oleh Ibu Armiyati Rashid dan Bapak Effendi dan diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pada dasarnya, kucing memiliki beragam jenis suara di mana seluruhnya memiliki makna yang berbeda. Kucing sering mengeluarkan suara yang bermacam-macam, mulai dari mengeong, mendengkur, hingga mengeram, sama seperti manusia. Setiap suara yang dikeluarkan pun memiliki arti yang berbeda. Dikutip dari situs Rover, kucing menciptakan banyak suara agar mereka dapat berkomunikasi dengan hewan atau manusia lain. Tahukah Anda, ada 5 suara kucing yang sering kalian dengar mempunyai arti. Yang pertama, suara meong pendek. Itu biasanya kucing sedang menyapa kalian. Yang kedua, suara meong panjang. Itu artinya kucing lagi butuh sesuatu dari kalian, biasanya di saat kucing lapar. Yang ketiga, suara kucing lau. Artinya, kucing kalian lagi di masa berahi dan secara hormonal, kucing kalian siap kawin. Yang keempat, suara meong rendah. Itu artinya, kucing Anda lagi ketakutan dan waspada. Dan yang kelima, suara kucing kruk-kruk. Itu artinya, kucing sudah sangat tenang dan santai.
3: FM 95,1 MHz.
2: Suara Budaya, Gorontalo.
4: Nah, kita mulai ceritanya ya.

Berkisah di sebuah dusun di Batu Da'a, tersebutlah seorang gadis jelita yang bernama Mohulintoli. Ia memiliki seorang adik lelaki tampan yang bernama Wuni-Wunia. Kehidupan mereka dan kedua orang tuanya sangat bahagia. Hingga suatu ketika, ayah mereka jatuh sakit. Hari demi hari, kondisi ayah mereka semakin parah. Para tabib tak ada yang dapat menyembuhkannya. Putri Mohulintoli kecil sangat sedih. Demikian juga dengan ibu dan adiknya. Suatu hari, sang ayah meminta kepada ibunya untuk memanggil Putri Mohulintoli dan adiknya. Nah, anak-anakku, apa yang akan terjadi? Sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: berita terkini.
1: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto.
2: Luar biasa sih Ano sekarang ya, sukses dia. Mama Ano kasih makan apa di Ano ini, kenapa dia pintar begitu? Ano Uti, kamu sesukses nak, kenapa tidak pernah telepon papa dan mama nak? Mama Ano, kamu permisi nih.
3: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang.
2: Ada apa ini? Kenapa tim Mama Ano, Papa Ano?
4: Kamu tidak tahu. Papa Ano, Mama Ano meninggal.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tim Mama Ano, Papa Ano meninggal, tidak ada anak yang
1: urus. Sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengunjungi.
5: Bayangkan ketika orang tuamu dalam kesendirian. Mereka adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
6: Mami lanjutkan ceritanya lagi ya. Putri Mohulintoli penggenggam erat jemari ayahnya yang kurus kering.
7: Ayah harus kuat. Ayah harus sembuh ya.
6: Tak satu pun kata-kata yang terucap dari bibir pucat ayahnya. Hanya air mata yang terus berlinang di sudut mata.
7: Ayah, dengarkan Mohulintoli. Ayah harus sembuh. Aku dan Wuni-Wuniya berjanji akan jadi anak yang baik. Ayah, aku mohon, sembuhlah.
6: Jemari ayahnya semakin lemah dan terlepas dari genggaman Putri Mohulintoli. Seiring dengan mata yang terpejam, tubuh ayahnya diam tak bergerak.

Sang ibu mendekat dan memeriksa suaminya. Lalu kemudian memeluk erat tubuh Putri Mohlintoli. Ayahmu telah pergi. Kau harus kuat. Tangis Putri Mohlintoli pecah. Demikian juga dengan ibu dan adiknya. Ayah yang dicintai telah pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak di rumah, kasihan sekali ya Putri Mohlintoli dan adiknya. Nah, bagaimana kehidupan mereka sepeninggal ayahnya ya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini.

Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
1: Nah anak-anak, kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah ayahnya meninggal, sebagai anak pertama, Mohulin Toli tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Setiap hari ia membantu ibunya untuk menenun kain. Saking giatnya belajar, kemahiran menenun putri Mohulin Toli meningkat pesat. Sayang sekali, di usianya yang remaja itu, ibu tersayang pergi menyusul ayahnya menghadap Yang Maha Kuasa. Putri Mohulin Toli sangat terpukul dan hampir putus asa. Untung saja keberadaan adiknya Wuni Wunia membuatnya kembali bersemangat untuk melanjutkan hidup. Pesan ibunya untuk menjaga Wuni Wunia terus diingatnya. Layaknya gadis-gadis batu da'a lainnya, Putri Mohulin Toli kembali menekuni pekerjaan menenunnya. Seperti ketika ibunya masih hidup. Ia menjadi terkenal karena tenunannya itu. Dan banyak sekali yang ingin berteman dengannya. Mereka bahkan mengundang Putri Mohulin Toli dan adiknya untuk datang ke rumah mereka. Beberapa kali Putri Mohulin Toli masih bisa menyempatkan diri menemani adiknya. Namun, karena banyaknya pesanan kain tenunan, lama-kelamaan waktu bersama mereka pun berkurang. Putri Mohulin Toli percaya bahwa adiknya Wuni Wunia dapat menjaga diri, apalagi semua teman-temannya sangat baik. Sayang sekali, harapan itu tak sesuai kenyataan. Suatu hari, Wuni Wunia yang baru datang dari rumah temannya terus mengeluh karena tubuhnya yang terasa aneh. Nah anak-anak di rumah, apa yang terjadi dengan Wuni Wunia? Sebelum dilanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: akhirnya menang terus.
1: Hei Aska, kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
2: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Kita lanjutkan ceritanya ya. Apa yang kau rasakan, kakak? Seakan-akan aku ingin merayap dan meliuk-liuk di lantai. Apa yang kau lakukan seharian ini? Aku hanya diundang makan daging di rumah teman. Wuni-wunia terdiam sebentar. Kak, apa mungkin daging yang aku makan tadi adalah daging ular? Belum sempat putri Moholindoli menjawab, tubuh adiknya seketika telah berubah menjadi seekor ular. Sesal tak berguna. Putri Moholindoli lupa mengingatkan adiknya tentang janji para nenek moyang mereka. Jika cucu turunan makan daging ular, maka tubuh mereka akan berubah menjadi ular juga. Dengan cepat, Putri Moholindoli mengambil ikat pinggang emas yang beberapa hari ini telah ditenunnya untuk Wuni-wunia. Wuni-wunia, tunggu sebentar! Putri Moholindoli berteriak histeris mengejar Wuni-wunia. Ia berteriak, Wuni-wuni adikku! Aku tunggu! Tunggu! Tunggu aku di hulunya! Tunggu aku di datarannya! Ketika tubuh adiknya akan masuk ke sungai, dengan sigap, Putri Moholindoli melompat dan mengikatkan ikat pinggang emas itu ke tubuh Wuni-wunia. Dengan refleks, ekor Wuni-wunia yang telah sepenuhnya berubah menjadi ular, menghempaskan tubuh kakaknya hingga ke puncak pohon. Putri Moholindoli yang tidak bisa turun, akhirnya mencoba bertahan di atas pohon tersebut. Hingga kemudian, dia diselamatkan oleh seorang raja yang bernama Raja Walungu. Kegigihannya untuk menyelamatkan adiknya membuat Raja Walungu menggerakkan para tabib untuk membantu Wuni-wunia berubah menjadi manusia. Nah, anak-anak di rumah, apa yang terjadi? Putri Moholindoli sangatlah bahagia karena adiknya Wuni-wunia pada akhirnya kembali menjadi manusia. Mereka saling berpelukan erat dan menangis bahagia, disaksikan seluruh masyarakat yang ada di kerajaan itu. Nah, anak-anakku, demikianlah cerita rakyat Gorontalo pada hari ini. Semoga kalian dapat menjalin hubungan yang erat dengan keluarga di rumah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu sudah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda. Ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah. Kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
3: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pe cara berlatih beribadah.
2: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
3: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu olah ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
2: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu olah ibadah?
3: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
2: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
3: Gaskeun.
4: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu Jepang dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah, dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.

0: dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
1: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
0: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
2: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya. Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
0: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih sahabat budaya tetap di Pro 4 Gorontalo yang selalu memberikan hiburan Nusantara untuk Anda. Kalau tadi ada trio gali-gali, udanan salah, kita ke Jawa dulu ya. Ya, yang pasti untuk siang hari ini kami sajikan untuk hiburan biasanya request Nusantara, tapi untuk hari Ahad atau hari Minggu kami hibur Anda dengan suasana yang lebih fresh. Walaupun cuaca baru jam 10 lewat, tapi sudah memang panas. Panas dan panas. Ada yang lagi apa ini, persiapkan bumbu-bumbu untuk santap siang nanti. Kalau hari Ahad begini, di beberapa tempat atau di beberapa rumah paling banyak itu masak makanan tradisional, makanan dari makanan-makanan seperti ubi, atau ada juga sagu, atau juga ada milu. Ini paling banyak kalau di hari Minggu, makanan tradisional, makanan-makanan tanah dorong bilang. Pokoknya sudah menjadi kebiasaan orang-orang dulu, sudah menjadi kebiasaan orang bahwa hari Minggu, di hari Minggu paling pas orang makan-makan yang tradisional punya. Ada yang bete, ada yang ubi, ada batata, ada milu sirah, ada yang sagu, ada juga makanan-makanan tradisional yang lain. Ya, sambil nikmati ini satu itu lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Mungkin dari teman-teman dari Ika Puja, Ikatan Pulau Jawa. Ini hadir untuk Anda.

Sahabat budaya, ada rahasia yang mempertahankan warna hijau cerah dan tekstur renyah pada buncis saat dimasak, terletak pada penerapan teknik blanching atau perebusan singkat yang dikombinasikan dengan proses perendaman air es. Tips praktis ini dibagikan oleh salah satu ibu rumah tangga di Samlaki, Kepulauan Tanimbar. Menurut dia, teknik blanching bekerja efektif untuk mengunci zat hijau daun pada buncis serta menghentikan proses pematangan secara instan. Nah, bagi Anda yang ingin mempraktikkannya di rumah, ada langkah-langkah mudah menerapkan teknik blanching ala Nita. Tahap pertama itu awal dimulai dengan mendidihkan air dalam panci hingga benar-benar mendidih. Setelah air bergolak, tambahkan sedikit garam ke dalamnya. Garam ini berfungsi khusus untuk mengikat zat klorofil agar warna sayuran tidak pudar. Selanjutnya, masukkan buncis yang sudah disiangi dan dipotong-potong ke dalam panci. Proses perusahaan ini hanya boleh dilakukan secara singkat, yakni selama 1 hingga 2 menit agar tekstur buncis tidak menjadi lembek. Kemudian setelah direbus singkat, segera angkat buncis dan langsung pindahkan ke dalam wadah yang berisi air dingin atau air es. Proses kejut suhu, soaking, ini berfungsi menghentikan proses memasak secara instan, sehingga warna hijaunya itu terkunci dan teksturnya tetap garing. Nah, sebagai langkah terakhir, setelah suhu buncis benar-benar dingin, tiriskan buncis dari rendaman air es. Buncis yang hijau dan renyah itu setelah suhu buncis benar-benar dingin, tiriskan buncis dari rendam es. Buncis yang hijau dan renyah pun siap diolah atau disajikan sesuai dengan selera Anda. Itu informasinya bagaimana tips rahasia masak buncis tetap hijau, cerah, dan renyah, sahabat budaya. Kita kembali hibur lagi. Lagu Melayu dulu ya, sahabat budaya. Ini kalau hari-hari Minggu banyak yang karaokean ikan dalam kolam.

0: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana mohile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Anda. Pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari warisan, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu. Namanya itu ada tiga, ya, yang pokok itu namanya bunga senikir, ya. Ya, yang kedua tanah layu. Yeah. Tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, ya. Ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Ulun yang kelompok tani desa Edelweiss itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, adat tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: Udah dong.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka. Jangan kasih ampun. Ini tentang harga diri kita.
3: Sudah.
2: Ayo maju.
3: Sudah.
2: Serang.
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi. Aku gak mau masa depanku hancur.
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
5: Wah, main medsos terus nih.
6: Iya dong. Zaman sekarang kalau gak punya sosmed, ketinggalan sayang.
7: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
8: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini ya Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran hari ini Minggu 19 Juli 2026 sahabat budaya. Dan insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai jam 6 ya sahabat budaya. Dan apa kabar dulu di siang hari ini, di weekend kali ini, di hari libur kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, yang bahagia, yang sehat ya. Dan pastinya bisa berbahagia karena bisa berkumpul, bisa menikmati weekendnya bersama orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai di samping kita. Ya sahabat budaya, selamat menikmati saja siangnya. Dan cuaca juga di luar cukup panas. Semoga yang sedang bekerja juga hari ini tetap semangat. Yang lagi di perjalanan selalu juga diberi keselamatan. Dan yang lagi di rumah pastinya tetap menikmati hari ini dengan yang nyaman dan penuh kebahagiaan. Di tengah teriknya matahari jangan lupa selalu jaga kesehatan sahabat budaya ya, minum air putih yang cukup, jangan tunggu nanti haus baru minum, enggak ya, karena memang panasnya luar biasa sekali sahabat budaya. Dan yang pasti kalau bekerja di luar ruangan juga usahakan berteduh sejenak agar tubuh juga tidak kepanasan, gunakan topi atau payung gitu ya, atau pakaian yang nyaman saat kita melakukan aktivitas di luar ruangan. Jangan lewatkan juga sahabat budaya kalau memang harus makan, lapar makan gitu ya, agar energi kita juga tetap terjaga. Apapun aktivitas kita hari ini semoga selalu diberi kelancaran, rezeki yang berkah, tubuh yang sehat, tetap semangat menjalani hari ini karena setiap usaha insya Allah adalah langkah menuju harapan yang lebih baik. Dan semangat untuk kita semuanya. Selamat menikmati siang Anda sahabat budaya. Tentunya juga saya akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya. Tapi kita lewatkan dulu berapa musik Nusantara berikut untuk Anda.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: FM 95,1 MHz.

lu masih kagak ngerti sih. Chatting, dikit-dikit chatting. Tau lu lihat sekarang, dikencet pun sih.

0: Nek panitia besok gue main di sini lagi dibuka dibayar kagak apa-apa. Seneng banget gue nih anak-anak sini deh.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Gendut, jelek, kotra pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
6: FM 95,1 MHz.

Iya, Ria Fitria dengan Jalir Janji dari daerah Serang Banten. Lagu ini Sahabat Budaya ya, semoga bisa menenangkan ya dan bisa memberi kebahagiaan tersendiri gitu untuk Sahabat Budaya yang lagi mendengarkan lagu ini. Ya, Sahabat Budaya. Kita ada di jam 1 ya. Artinya kita ada di apa itu? Pesona Nusantara. Nah, Sahabat Budaya, ini apa ya? Kebudayaan yang ada di Indonesia itu juga merupakan identitas nasional gitu kan, dan pastinya juga sangat beragam dan kompleks. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki lebih dari 1340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi setiap suku bangsa punya kekhasannya sendiri-sendiri ya, kekhasan masing-masing mulai dari adat istiadat, bahasa, pakaian, rumah adat, sampai hasil kesenian dan kuliner Nusantara. Jadi eksistensi kebudayaan yang ada di Indonesia itu juga merupakan hasil perpaduan antara unsur asli pribumi dengan pengaruh asing yang masuk melalui jalur perdagangan sejarah, Sahabat Budaya. Nah, di Indonesia sendiri adat istiadat dan tradisi kebudayaan banyak gitu ya. Seperti ada ngaben di Bali, ada lompat batu di Nias gitu. Jadi ada upacara juga kasada di Bromo. Nah, kalau upacara kasada ini ya ritual masyarakat suku Tengger gitu ya, dengan memberikan sesaji ke apa tuh namanya, ke kawah Gunung Bromo gitu. Itu sebagai sujud syukur mereka, Sahabat Budaya. Ada juga tuh yang kalau pas lagi nonton TV tuh ada yang artis-artis ikut tedak sinten, karena itu juga memang di Jawa tuh itu tradisinya, Sahabat Budaya. Nah, upacara turun tanah tuh bagi bayinya, nah itu sebagai simbol pengharapan gitu, agar si anak ini memiliki masa depan yang cerah ya. Terus juga ada kalau di Toraja sendiri ada DP nama Mak Nini. Nah, ini tradisinya membersihkan dan mengganti pakaian jenazah leluhur yang dilakukan secara berkala, Sahabat Budaya. Masih juga ada ya, Sahabat Budaya, seputar kesenian, tari musik, arsitektur rumah adat lah. Tapi sebentar, ama kayaknya mau ke lagu aja dulu ya. Selamat siang dulu buat yang baru menyatu hati. Apa kabar? Baik, insya Allah ya. Oke, kita ke lagu aja dulu, Sahabat Budaya.

0: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pe cara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu olah ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu olah ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
9: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
10: FM 95,1 MHz.

0: Marbisuk Trio dengan Cinta Jan di Bali. Ini masih dengan lagu Minang Sabah Udaya ya, dan saya masih juga di Pesona Nusantara untuk siang hari ini. Dan Sabah Udaya, bicara soal Pesona Nusantara ya, kesenian juga termasuk merupakan investasi visual dan auditif ya Sabah Udaya, dari sebuah kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan pastinya juga seni tari, musik tradisional seringkali juga ditampilkan ya dalam upacara adat maupun penyambutan tamu penting. Nah, alat musik tradisional seperti gamelan dari Jawa, ada di Jawa Barat itu ada angklung, ada sampek dari Kalimantan, itu memberikan juga harmoni unik yang menjadi ciri khas musik etnik Indonesia di mata dunia. Nah, beberapa jenis tarian populer itu dari tari saman di Aceh itu mengandalkan juga kecepatan gerakan tangan, serta ada kecak dan pendet di Bali yang syarat akan makna religius ya. Dan selain itu terdapat ada tari reog dari Ponorogo yang menampilkan atraksi topeng singa barong gitu yang megah, dan tari jaipong dari Jawa Barat yang dinamis. Nah, ini nih sahabat budaya, keberagaman ya terlihat jelas pada arsitektur rumah adat yang dirancang juga sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan sosial masyarakat. Dan rumah-rumah ini biasanya juga dibangun menggunakan material alam dan memiliki filosofi mendalam pada setiap bagian bangunannya. Kita kalau ke Aceh itu ada rumah Aceh, di mana rumah panggung yang dirancang untuk tahan banjir dan serangan hewan buas ya. Terus ada rumah bolon di Sumatera Utara, yang rumah tradisional suku Batak ini berbentuk persegi panjang dengan atap yang melengkung. Ada rumah gadang Sumatera Barat, dan rumah adat ini sahabat budaya, rumah adat Minangkabau dengan ciri khas atap yang berbentuk gonjong gitu seperti tanduk kerbau. Kita kalau ke Joglo sendiri ya, atau Jawa, itu memiliki struktur atap yang khas dan ruangan yang dibagi berdasarkan fungsi sosial. Kalau ke Papua ada Hanoi, nah, rumah yang berbentuk bulat dengan atap jerami yang berfungsi menjaga kehangatan di daerah pegunungan. Ada Toraja, sahabat budaya, itu tongkonoan ya kalau di Toraja sendiri. Tongkonoan ini merupakan rumah panggung. Nah, dengan atap menyerupai bentuk perahu, itu sebagai lambang kebesaran suku Toraja.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mau basusun perintah Mama supaya komputer bajalan. Jadi saya so bisa baking robot bajalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya Mama, jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu Tino Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer, anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo. Bayangkan Indonesia di masa depan. Tak hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Negeri yang cerdas, di mana anak-anak bisa sekolah tanpa takut biaya. Lahan subur yang terjaga, udara bersih, laut yang biru, dan teknologi yang berpihak pada kemanusiaan. Kemerdekaan di masa depan bukan hanya sejarah, tapi tujuan yang harus kita capai bersama. Kemerdekaan hari ini adalah tanggung jawab generasi sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Mari terus merdeka dengan pikiran yang terbuka, hati yang peduli, dan tindakan yang nyata. Kemerdekaan Indonesia di masa depan dimulai dari langkahmu hari ini.
1: Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, sahabat budaya, pukul 14 lebih 3 menit saat sekarang di studio kami. Masih terus bersama Tata Rama di sini dan cuaca di luar makin maknyusu sekali. Ada 7 DPS matahari sayang . Tapi ya insya Allah orang bisa menjaga kita orang kesehatan tubuh sahabat budaya. Jadi terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama itu dapat membuat suhu tubuh meningkat ya. Jadi pada kondisi ini tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Nah, akan tetapi bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, maka ini akan dapat memicu heat stroke ya, yang gejalanya berupa sakit kepala, kulit memerah, jantung berdebar gitu, sahabat budaya. Jadi paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan dan mual gitu. Nah, saya juga gitu sahabat budaya, kalau sukanya panas, susu sakit kepala, susu muntah. Nah, begitu pokoknya mual-mual begitu deh sahabat yang nanti udah minum yang dingin atau udah di tempat yang dingin enakan lagi ya. Dan juga sahabat budaya, selain menimbulkan apa di penama tadi keluhan-keluhan fisik seperti itu ya, paparan suhu panas itu juga dapat mempengaruhi kondisi emosional kita. Jadi ketika terpapar suhu panas, kita bisa menjadi mudah marah gitu, mudah sedih, cemas, gelisah, linglung, stres gitu ya. Jadi jaga kesehatan tubuh saat cuaca panas dengan cukupi kebutuhan cairan kita ya. Terus gunakan tabir surya yang mau beraktivitas di luar ruangan, gunakan juga pakaian yang tertutup, yang nyaman gitu sahabat budaya. Yang lebih baik sih gunakan pakaian bercerah gitu ya, terus longgar, bahan yang lembut gitu, apalagi kalau yang rayon gitu tuh kah? Nah, yang dingin-dingin begitu paling top sahabat udah ya. Jangan lupa juga pakai topi, kacamata hitam ya saat beraktivitas di luar ruangan, guna juga itu melindungi matanya kita dan kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Jangan lupa juga makan makanan ringan lebih sering ya. Terus hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang panjang dan pastinya sahabat budaya ya, sebisa mungkin hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya, yaitu pada pukul 10 sampai jam 2 siang. Nah, bila tidak memungkinkan, kita bisa juga menyiasatinya dengan sering-sering berteduh gitu di tempat yang sejuk ya, sahabat budaya. Nah, sedikit informasi tadi, semoga untuk sahabat budaya yang lagi beraktivitas di luar ruangan tetap semangat dan tetap lama masih akan memberikan juga lagu-lagu Nusantara ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Tetaplah bersama kami.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: kue pepacho asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal, dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue pepacho rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue pepacho memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue pepacho ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: Rasa suara dari Freshly Niki Zulu, sahabat budaya, hadir di sore hari ini bersama Tata Rahma di Jejak Nusantara, sahabat budaya, yang hari ini Tata Rahma akan berbagi seputar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari perlawanan lokal hingga proklamasi 1945. Jadi karena Indonesia itu memiliki sejarah panjang perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari perlawanan lokal melawan kolonialisme hingga gerakan nasionalisme yang terorganisir, setiap tahap perjuangan itu memberikan kontribusi bagi terbentuknya Republik Indonesia. Dan memahami sejarah ini, sahabat budaya, penting ya, agar generasi muda menghargai juga jasa para pahlawan dan mempelajari strategi perjuangan yang efektif, sahabat budaya. Nah, sejak kedatangan Belanda dan Portugis pada abad ke-16, itu berbagai kerajaan di Nusantara melakukan perlawanan. Ya, seperti kalau kerajaan Aceh sendiri itu memimpin perlawanan melawan Belanda di abad 16 hingga 17 untuk mempertahankan kedaulatan dan perdagangan rempah. Di Mataram sendiri itu kerajaan Mataram ya, menentang monopoli Belanda, terutama terkait pajak dan wilayah kekuasaan. Terus juga di kerajaan Banten itu berupaya mempertahankan jalur perdagangan dari intervensi kolonial, sahabat budaya. Dan selain itu, rakyat desa juga melakukan perlawanan lokal, sahabat budaya, seperti Perang Diponegoro itu pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, di Jawa ada Perang Padri di tahun 1803 sampai 1837. Nah, di Sumatera Barat tuh ya. Terus perlawanan lokal ini menunjukkan semangat rakyat itu untuk mempertahankan tanah, budaya, dan kehidupan mereka. Nah, di sana juga ada peran perempuan dalam perjuangan, sahabat budaya. Artinya perempuan juga memegang peran penting gitu dalam sejarah kemerdekaan Indonesia gitu ya. Seperti Cut Nyadin, yaitu pahlawan Aceh ya. R.A. Kartini, yaitu simbol perjuangan pendidikan dan emansipasi, sekaligus juga perlawanan budaya terhadap kolonialisme. Ada Ibu Siti Walidah, itu Nyai Ahmad Dahlan ya, yang mendukung pendidikan dan sosial sebagai bentuk perlawanan intelektual. Nah, perempuan ini turut menginspirasi, sahabat budaya, menginspirasi perjuangan rakyat dan membentuk kesadaran nasional.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona.

manis, sahabat budaya. Iya, ada yang manis ya, pakai gula. Oke. Okay. Selamat sore buat pada nyong manis semuanya ya. Iya, sahabat budaya. Nah, kita masih terus di Jejak Nusantara untuk sore hari ini. Dan ya, masih juga dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dari perlawanan lokal hingga proklamasi 1945. Nah, ini ada, kita masuk ke abad ke-20 gitu. Jadi perjuangan mulai terorganisir melalui gerakan nasionalisme, sahabat budaya. Ada di Budi Utomo itu pada tahun 1908 dan organisasi pendidikan dan sosial pertama yang membangkitkan kesadaran nasional. Ada Sarekat Islam juga yang mengorganisir pedagang dan rakyat untuk menentang monopoli Belanda. Terus ada Indische Partij atau Partai Nasional Indonesia yang memimpin perjuangan politik menuju kemerdekaan. Dan gerakan ini, sahabat budaya, menandai peralihan dari perlawanan fisik ke diplomasi, pendidikan, dan politik yang kemudian memuncak pada proklamasi kemerdekaan. Dan kita beralih pada peran pemuda dan sumpah pemuda ya, di mana pemuda Indonesia itu memainkan juga peran penting dalam penyatu paduan bangsa. Ada sumpah pemuda di 28 Oktober 1928 yang mengokohkan identitas nasional dengan 3 poin, yaitu tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu, yaitu Indonesia, sahabat budaya. Terus pemuda dari berbagai suku dan daerah bersatu menandai awal terbentuknya semangat persatuan yang menjadi fondasi kemerdekaan gitu. Nah, terus kita lagi beralih ke proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, di mana puncak perjuangan rakyat Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta di Jakarta. Dan peristiwa ini merupakan juga hasil perjuangan yang panjang ya, jadi perlawanan fisik sama kerajaan dan rakyat desa, terus ada diplomasi dan politik melalui gerakan nasionalisme, ada juga kesadaran identitas bangsa yang diperkuat melalui pendidikan dan persatuan pemuda. Nah, proklamasi pastinya juga menandai lahirnya Republik Indonesia dan menjadi simbol perjuangan bangsa melawan kolonialisme, sahabat budaya. Nah, lanjut ke dampak perjuangan kemerdekaan. Nah, di sini perjuangan kemerdekaan memberi dampak yang besar pastinya ya pada bangsa Indonesia. Seperti ada persatuan dan identitas bangsa, kesadaran hak-hak rakyat, juga warisan budaya dan sejarah gitu, sahabat budaya. Terus juga ada pelajaran dari sejarah perjuangan di mana persatuan adalah sebuah kekuatan, juga ada peran setiap elemen masyarakat gitu. Ada perjuangan panjang yang di mana membutuhkan strategi, adanya juga pentingnya menjaga warisan sejarah. Intinya di sini sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kisah keberanian, persatuan, dan pengorbanan dari perlawanan lokal kerajaan, gerakan rakyat desa, peran pemuda dan perempuan, hingga gerakan kolonialisme abad ke-20, semua itu, semua elemen itu, elemen bangsa itu berkontribusi bagi terbentuknya Republik Indonesia, sahabat budaya. Dan memahami sejarah ini pastinya membantu generasi muda ya menghargai kemerdekaan, bisa menjaga persatuan dan meneladani semangat perjuangan rakyat. Dan sejarah kemerdekaan juga bukan hanya masa lalu tetapi juga fondasi bagi masa depan bangsa Indonesia untuk bisa lebih kuat dan bersatu. Nah, sahabat budaya, mencukupkan untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Ya, kita masuk ke. Oke, program selanjutnya untuk Mama Nyanyi di RRI ya. Tapi untuk program Mama Nyanyi di minggu kali ini, sahabat budaya bisa bergabung bersama kami di line telepon di 08225996826. Tapi sebelum itu ya, kita dengerin lagu yang satu ini dulu untuk sahabat budaya semuanya. Tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, tadi ada buang rasa cemburu dari Tony Kiri Kiri apa tuh? Kiri Wipe. Nah, tuh. Kita akan lagi Papua ya tadi sahabat budaya. Tapi untuk saat ini sahabat budaya kita lagi mau menyanyi ya, di mana sahabat budaya juga bisa bergabung bersama Tata Rahma untuk ikutan mau menyanyi juga. Ya namanya juga mau menyanyi ya. Jadi sahabat budaya bisa ikutan nyanyi dong ya. Bisa mau menyanyi dengan Tata Rahma di sini lewat telepon sahabat budaya di 082259982666 sahabat budaya. Jadi sahabat budaya request dulu lagu apa yang akan sahabat budaya nyanyi gitu yang di Moma nyanyikan. Nah, terus Tata Rahma siapin ya. Udah kita karaokean bareng gitu ya. Sahabat budaya juga sama pesuara tidak gagapol ya kalau menyanyi. Oke, jadi sambil nunggu juga untuk sahabat budaya yang ingin mau menyanyi. Tapi biasa ada yang malu-malu atau udah nggak usah malu-malu, gas jo. Hai nenek, ya nenek mungkin mau menyanyi atau ti nenek bisa panggil ti pasisa buat mau menyanyi ya. Atau juga sahabat budaya semuanya yang biasa bergabung di dangdut, di apa request Nusantara gitu ya. Si Inka tuh biasa tuh mau menyanyi ya. Atau si Wati kalau enggak salah, Inka ya Pak Wati ya, enggak tahu pokoknya berdua itu dah. Saya rompi suara hampir-hampir sama. Oke, okay, sambil nunggu juga sahabat budaya ama ngasih dulu masih dari lagu apa nih? Lagu Papua ya. Oke, okay, monggo rap nih untuk sahabat budaya semuanya.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Aksara Lontara juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

0: Tahukah Anda, kemiskinan masih menjadi tantangan besar di negara kita? Banyak keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka.
1: Tapi, kita semua bisa menjadi bagian dari solusi dengan mendukung program pemerintah dan membantu sesama. Kita orang bisa mengubah hidup mereka.
2: Saya percaya, masa depan bisa lebih baik kalau kita saling peduli. Bayangkan jika semua anak punya akses ke pendidikan yang layak.
0: Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya menyumbang untuk pendidikan atau mendukung UMKM lokal.
1: Atau bergabung dalam program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
2: Kemiskinan bukan takdir. Dengan kerjasama, kita pasti bisa mengentaskannya.
3: Entaskan kemiskinan. Wujudkan Indonesia sejahtera.
4: Bu Feni, saya mau konsultasi nih. Aduh, anakku akhir-akhir ini lagi tantrum. Gimana ya cara mengatasinya?
5: Bu Siska, tantrum adalah hal yang wajar terjadi di anak, terutama di usia 1-4 tahun. Ini adalah cara mereka mengekspresikan emosi yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata.
4: Tapi, kok rasanya susah ya? Apa aku harus memarahi dia?
5: Ya, tidak perlu marah, Bu. Hadapi saja dengan tenang. Yang pertama, Ibu bisa melakukan atau memberikan pelukan untuk membuat anak merasa aman. Dengarkan juga dan pahami apa yang mereka rasakan. Jangan kasih imbalan juga untuk perilaku tantrum, tapi ajarkan mereka cara menyampaikan keinginan dengan baik.
4: Oh, jadi harus sabar ya, Bu Femi. Terima kasih ya tipsnya.
5: Tentu, Bu. Ingat, kesabaran orang tua adalah kunci untuk membimbing anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: FM 95,1 MHz.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Iya, sahabat budaya Trio Damangus dengan Hila Udilata Mopalingo. Hadir di sore hari ini sahabat budaya dan ya kita masuk

semuanya yang bisa apa namanya yang bisa saya adakan. Pokoknya kalau yang bisa ya udah saya adakan deh untuk sahabat budaya semuanya. Oke. Okay? Terus saat ini Ama tampilin dulu ada kolam susu. Nih untuk sahabat budaya semuanya. Sambil menunggu untuk sahabat budaya yang mau gabung, kita buka juga line teleponnya. Tapi cuma satu line telepon ya sahabat budaya ya. Di 0822, di 8225998266. Oke. Okay? Saya hadirkan dulu kolam susu untuk Anda.

Okay, sahabat budaya. Ada Uncle Jing tadi dengan kolam susunya. Nah, ini saatnya sahabat budaya yang mau gabung. Kita buka line telepon di 0822-5996-8266. Yang pasti untuk Mama Nyanyi ini, yuk gabung ya di program Mama Nyanyi. Jadi sahabat budaya bisa pilih lagu favoritnya sahabat budaya. Juga mungkin bisa kirim salam gitu untuk spesialnya ya buat siapa mungkin ya, atau mungkin ada kenangan tersendiri dengan lagu yang sahabat budaya request ya. Oke, langsung hubungi di 0822-5996-8266 ya. Ingat dulu, saya ke line 1. Assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata amaku sayang.
0: Iya, ha, dengan Ibu Nelly ini kah?
1: Iya.
0: Oke, silakan
1: Lagu
0: Ibu Nelly.
1: pop boleh.
0: Lagu apa?
1: Lagu pop boleh.
0: Ha-ha.
1: Aku tak percaya book Tokopoli.
0: Aku tak percaya. Oke, dari Bob Tutupoli ya.
1: Iya.
0: Oke, aduh. Ini kok gak bisa ya? Iya, Ibu Nelly. Oke,
1: iya.
0: Sambil ama cari dulu nanti ama break dulu dengan satu dari Fanny Fabiola, Ibu Nelly ya.
1: Nah,
0: oke. Coba di apa Ibu ininya jangan ditutup dulu. Cuman ya, ama sambil cari ya Ibu Nelly ya.
1: Heeh. Oh. Sama aja sama. Lagu Gorontalo burung putih aja.
0: Burungi mau putih. Oh, bentar.
1: Burungi mau putih. Oh.

0: Oke, Ibu Nelly. Ya, saya break dulu Ibu Nelly karena ada satu dan lain, saya break dulu ya. Nanti
1: Oke.
0: Ibu Nelly bisa coba gabung lagi.
1: Oke, oke.
0: Aduh, ini kenapa? Oke, terima kasih. Mohon maaf Ibu Nelly. Oke, sahabat budaya, kita dengerin dulu Fanny Fabiola dengan cincin kaweng dari daerah Manado untuk sahabat budaya semuanya. Sambil kami juga lagi akan ada satu nanahan. Ini belum bisa diputer ini. Aduh. Oke, sabar dulu sahabat budaya ya.

0: Iya, sahabat budaya, mohon maaf ya untuk sahabat budaya yang mau ikutan di Moma Nyanyi. Untuk saat ini kami informasikan bahwa saat ini sedang terjadi gangguan jaringan internet sehingga layanan interaktifnya untuk sementara belum dapat digunakan secara normal gitu ya, sahabat budaya. Jadi sambil menunggu juga, insya Allah masih ada waktunya sahabat budaya, tapi sembari menunggu sahabat budaya, tetap akan hadirkan dulu beberapa musik Nusantara untuk sahabat budaya semuanya masih tetap menikmati siaran kami di sore hari ini.
1: Wah, keren banget nih sepatu baru kamu. Limited edition ya?
2: Iya dong, harus beli sebelum kehabisan. Lagi diskon 10% nih.
1: Tapi perasaan, bulan kemarin kamu baru beli sneakers kan? Dompet aman.
2: Iya, kayaknya saldo mulai menipis. Tapi kan gaya itu penting.
1: Tunggu dulu. Jangan sampai tren konsumtif bikin kita boros dan terjebak utang. Belajar sih boleh, tapi bijak itu wajib.
2: Ini juga, aku harus lebih pintar atur keuangan. Saya nggak selalu harus mahal. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan ya.
1: Setuju. Yuk jadi anak muda yang cerdas dan juga bijak dalam berbelanja. Gaya itu pilihan, tapi keuangan sehat itu keharusan.
3: Bijak dalam belanja, cerdas dalam gaya. Jangan biarkan tren mengendalikan dompetmu. Pilih kebutuhan, bukan sekedar keinginan.
4: Bu Feni, saya mau konsultasi nih. Aduh, anakku akhir-akhir ini lagi tantrum. Gimana ya cara mengatasinya?
5: Bu Siska, tantrum adalah hal yang wajar terjadi di anak, terutama di usia 1-4 tahun. Ini adalah cara mereka mengekspresikan emosi yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata.
4: Tapi, kok rasanya susah ya? Apa aku harus memarahi dia?
5: Ya, tidak perlu marah, Bu. Hadapi saja dengan tenang. Yang pertama, Ibu bisa melakukan atau memberikan pelukan untuk membuat anak merasa aman. Dengarkan juga dan pahami apa yang mereka rasakan. Jangan kasih imbalan juga untuk perilaku tantrum, tapi ajarkan mereka cara menyampaikan keinginan dengan baik.
4: Oh, jadi harus sabar ya, Bu Femi. Terima kasih ya tipsnya.
5: Tentu, Bu. Ingat, kesabaran orang tua adalah kunci untuk membimbing anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
3: FM 95,1 MHz.

0: Marsha. Marsha? Marsha.
1: Ya.
0: Bangun saja, no. Bantu kamar dulu di oma ini bakal segar si warung. Napa banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar.
1: Oma, tidak lelah di oma ini dari tadi malam bakarja. Di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
0: Heh, Bu Ilio. Tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih ti oma no, tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Ih, jangan harap.
1: Sebanyak ini ti oma pe uang pensiun. Ti oma masih mau badagang lagi.
0: Monulio, yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma no'u. Supaya ti oma ini tetap produktif.
1: Deh, oke om aku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
0: Begitu kok.

0: mau ke mana?
1: Mau pergi ke posyandu biasa, mau bawa imunisasi, sekalian dia mau bawa ukur tinggi Ade.
0: Berajin ti tatu, harus itu tatu.
1: Ya haruslah Mahaya, agar kekebalan tubuh anak itu meningkat. Tidak mau toh anakmu dapat penyakit yang berbahaya?
0: Tidaklah tatu,
1: Mahaya, baru lahiran toh, emang ti Mahaya tidak jaga pigi posyandu?
0: Ini semua pigi tatu.
2: Imunisasi dapat mencegah stunting pada anak. Imunisasi yang lengkap dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak sehingga terlindungi dari penyakit yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya. Kustian dengan budak jalanan ini satu tampilan dari daerah Sunda, sahabat budaya. Dan mohon maaf sekali lagi untuk sahabat budaya, untuk program Umah Nyanyinya untuk sore hari ini belum terselenggarakan karena adanya gangguan jaringan internet yang terjadi secara tiba-tiba, sahabat budaya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk sahabat budaya semuanya. Insya Allah untuk program Umah Nyanyinya minggu depan ya bisa ada lagi, oke? Kita lanjutkan untuk perjalanan di sore hari ini, sahabat budaya. Masih terus juga tetap akan nemenin sahabat budaya sampai jam 6 sore nantinya. Semangat sore yang saat ini masih dalam pekerjaannya ya. Dan untuk sahabat budaya yang juga menikmati weekendnya, sahabat budaya, di hari ini pastinya juga semoga lebih happy.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Devita Muhyiddin dengan Tahu Limu, sahabat Budaya hadir di sore hari ini. Dan sebelum kita nanti akan hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar sahabat Budaya, masih update informasi untuk sore hari ini, yaitu Ikatan Persaudaraan Haji IPI Armuzna 26 Kloter 28 Kota Gorontalo itu terus memperkuat kebersamaan antar jemaah haji melalui kegiatan silaturahmi yang dikaitkan dengan arisan rutin bulanan. Dan kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin itu dinilai sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Haji dan Umroh dalam menjaga hubungan persaudaraan para jemaah setelah kembali ke daerah. Dan Kementerian Haji dan Umroh juga mendorong agar para jemaah yang telah menunaikan ibadah haji tetap menjalin komunikasi dan kebersamaan melalui wadah organisasi maupun juga kelompok-kelompok kecil persaudaraan haji. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rama bagikan tadi, sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
2: Siapa sangka, ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya, sayangnya untuk musik dan adanya saya cukupkan. Dan saat ini kita akan bersama dengan programa Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Dan sekalian juga tetap mau pamit, terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas kurang-kurangnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati sore Anda.

0: menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan. Dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Mendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah. Kembali kami sampaikan azan maghrib hari ini tepat pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, seperti biasa ada penyesuaian jadwal atau penyesuaian waktu ya. Anda berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolioluto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit. Dengan menantikan azan maghrib hari ini kita akan dengarkan bersama sebelumnya lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sama dengan 185 bersama dengan Hajah Sarini Abdullah.

Vamos!

0: Sadaqallahul Aliyyul Azim.
1: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti pengajian Al-Quran. Selanjutnya kita ikuti Risalah Maghrib disampaikan oleh Dr. Anda Erna Sano dengan judul Pengaruh Penggunaan Kosmetik Terhadap Keabsahan Wudu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjelang pelaksanaan sholat maghrib pada sore hari ini, mari kita mendengar risalah dengan judul Pengaruh Penggunaan Kosmetik Terhadap Keabsahan Wudu. Pendengar, penggunaan kosmetik di kalangan muslimah semakin meningkat seiring perkembangan gaya hidup modern. Namun kosmetik ini menimbulkan persoalan fikih, khususnya terkait keabsahan wudu, karena sifatnya yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Wudu merupakan syarat sahnya sholat, sehingga keberadaannya sebagai penghalang terhadap sah atau tidaknya ibadah sholat. Seiring perkembangan zaman, kosmetik seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Pada era modern sekarang ini, penggunaan kosmetik tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mempercantik diri, tetapi juga dikaitkan dengan aspek kesehatan, serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, serta perubahan sosial, budaya, mendorong masyarakat untuk memperhatikan penampilan dan kebutuhan gaya hidup sehari-hari. Namun penggunaan kosmetik menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya terkait pelaksanaan wudu. Sebagian muslimah masih merasa ragu mengenai sah atau tidaknya wudu ketika kosmetik tersebut masih melekat pada wajah atau anggota tubuh lainnya. Bahkan tidak sedikit yang belum memahami bahwa kosmetik dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di zaman sekarang penggunaan kosmetik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, sebagai seorang muslim, kita perlu mengetahui apakah kosmetik yang kita gunakan mempengaruhi sah atau tidaknya wudu. Secara umum, kosmetik dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kosmetik yang tidak membentuk lapisan kedap air di permukaan kulit, seperti bedak, pelembab yang mudah meresap, serum atau pondasien yang tidak bersifat waterproof. Jenis kosmetik seperti ini pada umumnya tidak menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tidak mengganggu sahnya wudu. Kedua, kosmetik yang membentuk lapisan yang menghalangi air, misalnya cat kuku, lem bulu mata, atau make up waterproof yang benar-benar tahan air sehingga air tidak dapat menyentuh kulit. Kosmetik jenis inilah yang harus dihilangkan terlebih dahulu, seperti berwudu, karena dapat menghalangi air mencapai anggota wudu yang wajib dibasuh. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan pentingnya menyempurnakan wudu. Beliau bersabda, "Atimmul wudu'a," sempurnakanlah wudu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memastikan seluruh anggota wudu benar-benar terkena air. Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan sekaligus keindahan. Berhias diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Namun, ibadah kepada Allah harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kosmetik menjadi penghalang kesempurnaan wudu dan sholat kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, perlu dipahami pula bahwa kosmetik tidak membatalkan wudu apabila dipakai setelah seseorang selesai berwudu. Wudu tetap sah selama tidak terjadi hal-hal yang memang membatalkan wudu, seperti buang air, tidur nyenyak, atau sebab-sebab lainnya yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikian risalah singkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

Utsman lebih muda 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Ruqayyah dan Ummu Kulsum? Ruqayyah adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaib. Awalnya, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Ruqayyah dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Ruqayyah. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya, Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Ruqayyah yang dalam

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja, hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hitbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya mengudula mengutato mengutilo mengutiamo. Titato Indah hadir kembali ke ruang dengar Anda di malam ini. Nusantara Malam akan digelar sampai nanti pada pukul 24.00 atau jam 12 malam. Ulolo habari sahabat budaya mengodola amangutato mengotilo mengotiamo paladu usalamati olantong amila tohulon talobotia ma todulahu sahutu todulahu ahadi poli ito lo dudunggaya todulahu ahadi 19 Juli 2026 wow woluo program-program namiyati ato pro ampa botia uma pilosa diamai sampai to jam 12 lo ohui sahabat budaya mengodola mengutato mengutilo mengutiamo. Di malam ini kita hadirkan terlebih dahulu informasi-informasi dari daerah Gorontalo tentang destinasi wisata lokal ya di Gorontalo. Oke. Ada apa saja itu nanti setelah lagunya Jepri berikut ini.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Bone Bolango, sahabat budaya, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Gorontalo, ada di sana surga bawah laut. Tilanggulalio Taman Laut Olele. Taman Laut Olele Boti, sahabat budaya, ma ada data-data lo na omota tetomota, wau, walu u bileheli Mongolia itu banyak yang ingin melihat terumbu-terumbu karang yang terhampar au masih alami, ya sahabat budaya. Jadi kalau kita orang mau ke sana ke Olele itu banyak sekali taman laut Olele apa namanya itu ikan-ikan. Ikan-ikan yang bisa kita orang lihat di sana. Tapi keistimewaan Taman Laut Olele tidak hanya pada warna-warni ikan tropis yang berenang bebas, tapi olo ada DP Salvador Dali Spong, bunga karang yang langka bentuknya. DP bentuk ini macam peluk Salvador Dali. Dan unik ya, ada di bawah laut Gorontalo. Nah itu dia, dorang bilang salah satu daya tarik yang dorang bilang susah mau dapat di tempat lain di dunia. Nah sahabat budaya, bagi wisatawan yang belum punya sertifikat mau menyelam itu boleh dinikmati dengan snorkeling, karena sebagian terumbu karang itu ada di kedalaman yang dangkal. Jadi dari permukaan air, torang so bisa menyaksikan aneka karang, ikan hias sampai dengan DP biota laut yang hidup di perairan Teluk Tomini. Nah, sahabat budaya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita orang mau bahas snorkeling di Taman Laut Olele. Nanti setelah yang satu ini.

0: Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Mendu merupakan seni teater rakyat yang berkembang di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Pertunjukannya memadukan dialog, musik, tari, dan lawakan dalam satu pementasan. Cerita yang dibawakan banyak mengangkat kisah kepahlawanan, legenda, dan kehidupan masyarakat Melayu. Para pemain berinteraksi dengan penonton sehingga suasana pertunjukan terasa hidup. Selain berfungsi sebagai hiburan, Mendu juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Tradisi ini terus dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Melayu. Demikian Pas Jam 19 waktu Indonesia Tengah.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Odu ulo sahabat budaya donggo ulan toto Pro 4 RRI loh lontalo. Mengodula a mengutato mengutilo mengutiamo. Kita lanjutkan kembali perjalanan Nusantara malam di hari ini dulahu Ahadi 19 Juli 2026. Wau watia poli mamu ngohimai lahu monto Kalimantan Bukit Kelam judul lahu lo monto Kalimantan butia. Sahabat budaya, ada beberapa lagu daerah Nusantara yang akan kami sajikan atau kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Selama masa kendali Belanda di Indonesia, wanita-wanita Eropa mulai menggunakan kebaya sebagai pakaian resmi. Kebaya, asal kata bahasa Arab abaya, yang berarti pakaian. Dipercaya kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun lalu. Yang kemudian penggunaan kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, tetapi menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya sederhana, dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Wanita yang sering menggunakan kebaya akan terlihat terbatas dan sulit melakukan gerakan yang cepat. Ini menandakan bahwa seorang wanita hendaklah bersikap gemulai, halus, dan lembut. Di masa kini kebaya masih tetap terlihat digunakan oleh sebagian perempuan. Tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara-acara tertentu. Model dan bahannya pun sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuat perempuan yang menggunakannya lebih anggun dan cantik.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

Terima kasih sahabat budaya, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo malam ini, malam Senin ya, atau Minggu malam. Sangat tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi awal pekan besok. Menyiapkan pakaian, tas, dokumen, atau baju yang akan digunakan besok. Ada yang mau apel korpri besok, ada juga yang mau lebih awal datang di kantor. Nah, kalau udah punya niat seperti itu, diusahakan di apa namanya, tidurnya lebih awal biar bisa dapat 7-9 jam dan tubuh serta pikiran kembali segar. Hindari terlalu lama bermain ponsel sebelum tidur karena bisa mengganggu kualitas istirahat. Kalau memungkinkan juga bisa menyiapkan menu sarapan atau bekal untuk besok. Hal sederhana ini bisa menghemat waktu dan membuat pagi terasa lebih tenang. Dan akhiri malam dengan berdoa bersyukur hari ini sudah dilalui, dan tanamkan semangat juga untuk memulai pekan dengan energi positif. Karena di awal pekan yang baik itu seringkali dimulai dari persiapan yang baik di malam hari. Oke sahabat budaya, mengadula mengutato, mengotilo mengotiamo, lanjut ke lagu dari Parigi, kita orang dengar dulu dari Amri Palu, Salandoa.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendengar.

Terima kasih sahabat budaya yang masih dengan RRI Pro 4 Gorontalo. Ini ada update informasi dari rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga untuk terus memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Dan ajakan ini disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli saat menghadiri kegiatan Jelajah Sapa di Panti Sosial Bina Netra atau PSBN Cahaya Batin, Jakarta Timur, hari Minggu 19 Juli 2026. Dan menjelang Hari Anak Nasional, mari kita jadikan momentum ini semakin mencintai, melindungi, dan memenuhi hak setiap anak. Karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa yang harus kita dukung supaya cita-cita mereka bisa diraih.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih terus dari balik perangkat siar, sahabat budaya mengudula mengutato, mengutilo mengutiamu untuk informasi-informasi di portal resmi kami rri.co.id. Nah, ini juga Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf akan memperkuat pengembangan talenta industri gym nasional melalui dukungan terhadap National Championships Grand Final American Space Indonesia Esport Development. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada kompetensi atau kompetisi, tetapi nantinya juga akan membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan di industri kreatif melalui workshop, masterclass, dan juga pendampingan selama 6 bulan. Informasi lengkapnya, sahabat budaya, Anda boleh membaca lebih lengkapnya ada di rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Dan jangan Anda lewatkan juga sahabat budaya, pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah ada drama legenda yang bisa Anda simak kembali, cerita apa yang nanti akan kami hadirkan beberapa menit ke depan. Juga dilanjutkan dengan pesona musik Nusantara dalam musik ragam Nusantara sampai pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan kebersamaan kita melalui persembahan dari Nusa Tenggara Timur. Ifa Taulin lewat Kuen Kefa.

0: Bahkan ada orang mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
1: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
2: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
1: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
3: Permintaan anak sulung saya, waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
1: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
3: Di sini semua gratis, tidak ada buku bayar. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, misal ada lomba-lomba dia ikut, atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, setelah di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
4: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
1: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
4: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
1: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
5: Berangkat memang dari kayak seperti yang di rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga dan bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Artinya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
1: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Ghazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
6: Suka baca buku.

0: IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi SSM Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah ini kan kerja hati sebetulnya, jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya. Kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah, ini sebagai sebuah langkah saya pikir.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, ya dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca tuh adalah segudang ilmu biar kita jadi pintar.
5: Karena membaca itu asik, kalau membaca itu nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sahabat budaya, pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan drama mini legenda asal-usul Ngayau.
3: Asal mula ayam.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan ini, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayahmi ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin bayi, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, Hak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut benih tegaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoi, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lupaan.
4: Kenapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su, amun zaman wayah ini nggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang, salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion, bunyi kanak jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Terus kan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus lesu.

0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
1: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
2: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
1: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
2: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
1: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
2: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
1: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
2: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
1: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek? Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
2: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
1: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndik bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, ndik papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala, maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndak tahu juga di mana sungai itu. Ndak juga dikisahkan. Rombongan si Dani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi yon, Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok yon.

0: Terus tegak apa kisahnya, Sum?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yon. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah

0: dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah.
0: Oh.
1: Tiap saat ada di tangan.
0: Mm-mm.
1: HP tuh udah ngalah-ngalahkan tas B.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Gorontalo. Pro4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Tauta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

kau bisa bersabar dan kau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu. Hanyalah waktu, dan biarlah Tuhan yang akan menemukan kita untuk bersama kembali.

Bersama dari daerah Gorontalo, sahabat budaya, di malam ini posisi waktunya sudah pukul 25 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya masih dengan lagu daerah Gorontalo kita yang tercinta. Selamat malam untuk yang sudah bersiap mau istirahat karena besok hari Senin. Jadi memang harus lebih awal istirahatnya biar besok bisa dapat tenaga yang banyak ya, yang sempurna untuk mendukung aktivitas-aktivitas kita di awal pekan.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Masih terus Anda dengarkan Perempat RR Gorontalo, sahabat budaya, dengan irama musik daerah Senusantara yang akan terus kami hadirkan sampai nanti pada pukul 12 malam. Ada lagu dari Nina Aurelia, Wa'uwulawulato, kemudian juga sahabat budaya pada pukul 22 nanti itu ada Pak Yelohungulopoli, bisa Anda dengarkan di 95,1 MHz suara budaya Nusantara.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Rental juaranya, usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

0: Tradisi Langgilo. Khusus untuk ramuan Langgilo yang digunakan kaum perempuan di Gorontalo untuk merendam-rendam sarung, sajadah, mukena, dan pakaian yang akan dipakai sholat selama bulan Ramadan ini terbuat dari bahan tradisional yang jauh dari bahan kimia. Ramuan ini hanya diracik setahun sekali saat menyambut bulan suci Ramadan. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun jeruk, kelapa parut, daun pandan, kulit jeruk, onumo, serai wangi, daun ulu-ulu, dan daun kunyit. Semua bahan langgilo ini direbus hingga mengeluarkan aroma harum. Air rebusan itulah yang dipakai untuk merendam dan mencuci perlengkapan untuk menunaikan ibadah sholat selama bulan Ramadan.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Benar sejauh percaya apa kita. Kita lihat di sini yang gak lupa pengalaman. Apa yang anda rasa, kita lihat rasa. Biar kita sendiri di

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh program acara kami. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat dari Gorontalo dan juga untuk Religi Pagi. Untuk pagi hari ini kita masih berusaha dan insya Allah pagi hari ini semuanya sehat, bahagia. Dan juga sahabat budaya mengota temu delaam di halaman depan RRI Gorontalo juga sedang berlangsung. Atau saat ini masyarakat sementara menonton final Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
1: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan.

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan derayan air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
3: Dia adalah Muhammad

Setelah tenang, dia bertanya memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepada aku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia."

Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Untuk saat ini kami hanya mendatakan dulu, kemudian juga untuk terkait daripada efisiensi itu, kami belum menambah SPPG yang beroperasional. Penyaluran seperti biasa, tidak ada perubahan terkait daripada penyaluran, hanya saja mungkin perubahan itu terletak pada hari pendistribusian.
2: Dalam rangka memecahkan masalah digitalisasi koperasi, itu kami sudah membuat aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi yang bisa digunakan secara gratis oleh seluruh koperasi.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Fani Mohi. Pemerintah Kabupaten Pohuwato memprioritaskan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengelolaan aset dan sumber-sumber pendapatan yang lebih profesional, efektif, dan transparan.
3: Pendapatan asli daerah PAD menjadi salah satu fokus perhatian Kabupaten Pohuwato untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki agar target PAD tahun ini dapat tercapai. Upaya peningkatan PAD dinilai tidak hanya bergantung pada besarnya potensi daerah, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset dan sumber-sumber pendapatan secara profesional, efektif, dan efisien. Karena itu, setiap perangkat daerah didorong melakukan inovasi dalam menggali potensi penerimaan daerah. Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam kepada RRI kemarin mengatakan, seluruh OPD yang memiliki target pendapatan harus bekerja maksimal agar setiap potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan. Menurutnya, pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian bersama karena aset yang dikelola secara baik akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
4: Kalau kebocoran enggak sih, cuma penagihan yang menghadapi beberapa kendala karena kan kalau PAD ini pasti yang ditagih ke masyarakat, ke perusahaan-perusahaan. Jadi tinggal di situ aja dia punya agak kendala karena mereka masih minta waktu untuk pelunasan, minta waktu untuk pelunasan. Optimalisasi ya, ya kita harus segera evaluasi. Jadi kami evaluasi setiap bulan. Kalau dinas-dinas yang pengampu OPD itu kendalanya di mana, ya kan? Agar supaya setiap bulan kalau kita tahu persoalannya kan kita bisa cari strategi-strategi untuk dioptimalisasi sehingga akhir tahun insya Allah PAD bisa tercapai sampai dengan 95 sampai 100%.
3: Ia menegaskan pengelolaan sumber-sumber pendapatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target tetapi juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain peningkatan pendapatan, pemerintah Kabupaten Pohuwato juga terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah agar semakin transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Wabu Pohuwato mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran. Taufik Usman melaporkan.
0: Beroperasinya kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Pohuwato mendapat apresiasi dari DPRD. Keberadaan kantor ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Laporan Andi Sanga.
5: DPRD Kabupaten Pohuwato memberikan apresiasi atas mulai beroperasinya kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Pohuwato pada pekan lalu. Beroperasinya kantor imigrasi tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di Kabupaten Pohuwato dan wilayah sekitarnya. Kehadiran layanan imigrasi di Pohuwato semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keimigrasian tanpa harus ke Kota Gorontalo. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Ikram Akbar Baderan juga menilai keberadaan kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Pohuwato memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing. DPRD berharap operasional kantor ini dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
6: Kami mengapresiasi kepada imigrasi karena telah membuka cabang ya di Pohuwato ya, sehingga masyarakat Pohuwato sangat dimudahkan untuk mengurus paspor dan lain-lain. Dan kemudahan ini mungkin dapat digunakan untuk seluruh masyarakat Pohuwato, mungkin dari daerah lain juga bisa menggunakan ya, dari Bualemo mungkin terdekat, kabupaten terdekat.
5: DPRD juga mendorong sinergi antara kantor imigrasi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar keberadaan kantor tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan beroperasinya kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Pohuwato, pelayanan keimigrasian di wilayah barat Provinsi Gorontalo diharapkan semakin mudah dijangkau.
0: Perusahaan Umum Daerah Perumda Muara Tirta Kota Gorontalo memastikan pasokan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau. Direktur Perumda Muara Tirta Kota Gorontalo, Luki Paudi, menyatakan pihaknya terus memantau kondisi sumber air baku serta sistem produksi dan distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjamin pelayanan distribusi air tetap berjalan optimal meskipun terjadi penurunan debit air.
7: Jadi kondisi saat ini ya, kemarau ya, sehingga berdampak ke penurunan debit ya, debit sungai Bone dan Bolango. Dan alhamdulillah ya, itu kami antisipasi ya, dari badan sungai menuju saluran inti kami alhamdulillah ada alat berat ya, berupa eskavator yang menormalisasi dari badan sungai ke saluran inti. Dan alhamdulillah saat ini terkait ketersediaan ya, air baku masih mencukupi seperti itu.
0: Luki Paudi menjelaskan selain mengoptimalkan kapasitas produksi, Perumda Muara Tirta juga memperkuat pengawasan terhadap jaringan pipa untuk meminimalkan kebocoran yang dapat mengurangi pasokan air kepada pelanggan. Luki mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, khususnya selama musim kemarau. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo saat ini tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Memasuki tahun ajaran baru, perubahan yang terjadi hanya pada penyesuaian jadwal distribusi makanan yang kini mengikuti hari efektif sekolah, yakni Senin hingga Jumat. Perwakilan Yayasan Kumala Faza Group Sri Mulyati Taib mengatakan, selama libur sekolah sekitar 3 pekan kemarin, pihak yayasan memanfaatkan waktu untuk melakukan pembenahan sarana dan prasarana di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang berada di bawah naungannya. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan petunjuk teknis maupun edaran terbaru dari Badan Gizi Nasional. Ia menjelaskan sejumlah fasilitas yang ditingkatkan meliputi penambahan gudang penyimpanan beras serta penyediaan tempat tinggal bagi tenaga pendukung seperti akuntan, ahli gizi dan kepala SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional dan memastikan pelayanan MBG berjalan sesuai standar.
8: Untuk mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja mengikuti hari sekolah. Kemarin pada saat libur 3 minggu itu kami dipacu untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang sekiranya belum sesuai dengan juknis atau ada juknis-juknis atau edaran-edaran susulan, maka kami diminta untuk menyesuaikan. Makanya kami rata-rata yayasan itu di libur kemarin kami ada pembenahan di setiap SPPG. Kalau di saya itu penambahan fasilitas seperti gudang beras, terus ada penambahan tempat tinggal untuk akuntan, ahli gizi, dan KSPPG.
0: Sri Mulyati menambahkan sejak awal menjalankan program MBG seluruh SPPG di bawah yayasan telah melayani penerimaan manfaat kategori 3B bersamaan dengan peserta didik di sekolah. Sementara itu, pendataan jumlah penerima manfaat sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing kepala SPPG. Melalui pembenahan fasilitas selama masa libur sekolah, diharapkan kualitas pelayanan di setiap SPPG semakin optimal sehingga distribusi makanan bergizi dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai standar yang ditetapkan. Evaluasi program makan bergizi gratis di Provinsi Gorontalo masih difokuskan pada pendataan kebutuhan sambil menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Selengkapnya, wawancara reporter Raihan Datau bersama Kepala Regional SPPG Provinsi Gorontalo, Julkifli Taluhumala, berikut ini.
9: Evaluasi dari program makan bergizi gratis ini setelah kepemimpinan baru di BGN ini, apakah ada program Pak atau perubahan program setelah kepemimpinan baru di BGN ini Pak?
1: Iya Pak, baik. Jadi terkait daripada arahan daripada pimpinan yang baru ini, memang untuk saat ini Pak, dari BGN itu sendiri kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Jadi memang saat ini kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah daripada itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian terkait daripada kebijakan untuk saat ini pimpinan yang baru itu masih menyusun Pak, masih menyusun terkait daripada juknis yang baru. Tentunya juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin. Cuma memang untuk saat ini kami hanya mendatakan dulu, kemudian juga untuk terkait daripada efisiensi itu kami belum menambah SPPG yang beroperasional Bapak, seperti itu Pak.
9: Ya.
1: Lebih ke menghold dulu SPPG-SPPG yang baru di tahap persiapan. Jadi kami belum ada arahan terkait daripada yang proses persiapan ini seperti apa. Jadi itu instruksi dari pimpinan Pak.
9: Ya, Pak Jul, untuk saat ini Pak, sudah sejauh mana keberadaan SPPG saat ini mampu menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah 3T ini Pak, sudah sampai mana Pak?
1: Iya, kalau terkait daripada wilayah 3T itu Pak, jadi memang kalau kami menunggu arahan dari pimpinan. Kalau melihat daripada beberapa pernyataan dari pimpinan itu kan BGN mengacu kepada 3T yang sesuai dengan Perpres. Nah, kemudian bagaimana dengan 3T yang sudah pernah dibangun di 2025 kemarin? Kalau terkait daripada itu kami juga belum punya informasi yang valid atau informasi yang A1, hanya saja kalau melihat daripada progresnya kami masih mendata, kemudian mungkin ini hanya mungkin Bapak ya, ini yang sesuai yang saya lihat arahnya mungkin akan diubah bukan 3T tapi akan dinamakan lain, tapi pada dasarnya itu tetap harus dijalankan juga Kak, karena di situ kan penerima manfaatnya kan ada. Hanya saja untuk saat ini memang instruksi langsung daripada pimpinan itu belum ada terkait daripada 3T Bapak.
9: Iya Pak Jul, untuk di Gorontalo untuk sasaran ibu hamil dan ibu menyusui, apakah layanan program MBG ini sudah berjalan Pak?
1: Kalau untuk ibu hamil balita menyusui sudah berjalan Pak.
9: Bagaimana mekanisme penyaluran dan cakupan penerima manfaatnya seperti apa Pak?
1: Kalau penyaluran seperti biasa Pak, tidak ada perubahan terkait daripada penyaluran. Hanya saja mungkin perubahan itu terletak pada hari pendistribusian. Kalau kemarin pendistribusian itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dengan adanya kepemimpinan yang baru, maka berubah terkait daripada jadwal pendistribusian itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat saja, karena mengikuti dengan hari efektif sekolah. Kemudian untuk penyaluran B3 itu masih sama, bekerja sama dengan para kader, kemudian kader-kader tersebut menghantar kepada penerima manfaat yang B3 tadi Pak.
9: Ya Pak Jul, apakah ada target pengembangan program MBG di Gorontalo ini hingga akhir tahun Pak, baik dari sisi mungkin dari penambahan SPPG ataupun perluasan jumlah penerima manfaat Pak?
1: Baik Pak, kalau terkait daripada target, tentunya kami dari 2025, dari awal program makan bergizi gratis itu kan kami juga punya target Pak. Tapi terkait daripada kebijakan penambahan itu, karena dengan adanya perubahan kepemimpinan yang baru, jadi kami memang untuk saat ini targetnya ada Pak. Tapi untuk pelaksanaannya kapan mulai target itu dikejar lagi, itu kami belum menerima perintah Pak. Karena memang dari pimpinan masih disuruh mendatakan kembali. Nah, mungkin kita menunggu daripada juknis yang baru Bapak. Jadi untuk saat ini targetnya masih sama seperti tahun 2025. Hanya saja kapan bisa diimplementasikan atau bisa dikejar targetnya itu Bapak, kami belum memiliki atau belum ada arahan terkait daripada itu Pak.
9: Berarti dari SPPG Regional Provinsi Gorontalo ini sampai saat ini masih menunggu arahan langsung dari pusat Pak ya. Apalagi di kepemimpinan baru ini Pak ya.
1: Siap.
9: Iya.
1: Karena itu bukan cuma khususnya di Gorontalo Pak, tapi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu semuanya sama Pak, menunggu arahan terbaru daripada pimpinan. pimpinan, karena pimpinan masih, untuk saat ini kami masih mendata, yang datanya itu tersebut nanti kami sampaikan ke pimpinan, kemudian itu menjadi pertimbangan terkait daripada kebijakan yang baru, Pak.
9: Baik, Pak Jul, terima kasih atas waktunya bersama RRI.
1: Siap, Pak. Siap. Ya,

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Tim gabungan Satpol PP Kota Gorontalo mengamankan puluhan botol miras hasil razia. Puluhan botol miras ini ditemukan di sejumlah kios di tiga wilayah Kecamatan Kota Utara, Dumboraya, dan Kecamatan Kota Utara.
2: Tim gabungan Satpol PP dan Kesbangpol Kota Gorontalo menggelar razia penyakit masyarakat. Tim gabungan mulai melakukan razia pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 3 dini hari, menyisir titik rawan penjualan miras dan lokasi praktek prostitusi di wilayah Kecamatan Dumboraya, Kota Tengah, dan Kota Utara. Kepala Satpol PP Kota Gorontalo Marwan Saleh kepada RRI malam tadi menyampaikan, dalam razia tersebut tim gabungan mengamankan puluhan botol miras dari berbagai macam jenis. Seluruh barang bukti tersebut diamankan di kantor Satpol PP.
3: Kegiatan rutin pekat Satpol PP Kota Gorontalo, di mana kita menyisir beberapa tempat-tempat hiburan malam seperti kafe-kafe yang ada di Leato, terus ada juga

0: dan dilakukan pembinaan di kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Marwan menegaskan razia penyakit masyarakat ini intens dilakukan guna mewujudkan Kota Gorontalo bebas dari peredaran miras, mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Bobi Riawan melaporkan.
1: Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurut Ismet Mile, kemajuan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, dunia usaha, hingga pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih modern agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan. Untuk itu, pembenahan kelembagaan serta sistem administrasi harus terus dilakukan agar tata kelola keuangan semakin tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Dan tentunya, hal yang paling penting yang kita hendak lakukan dalam usaha untuk menjawab tuntutan masyarakat sejahtera adalah dari kita semua. Saya sampaikan bahwa kita semua ini berada pada jajaran yang ada di dalamnya adalah salah satu penyiapan yang menjawab. Tetapi kita hanya berbeda ruang. Ruang ini adalah tempat kita untuk menyatukan berbagai konsep-konsep ke depan dalam usaha untuk menciptakan sejahtera itu agar menjadi bagian hidup dari seluruh kehidupan masyarakat yang ada di masing-masing lain.
1: Selain mendorong percepatan digitalisasi, Ismet Mile juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mendukung kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Ia menilai transformasi digital dan efisiensi anggaran harus berjalan beriringan. Dengan sistem transaksi yang semakin terdigitalisasi, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipertanggungjawabkan. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo telah mengembangkan aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh seluruh koperasi di daerah tersebut.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mempercepat transformasi digital koperasi sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan daya saing koperasi di era digital. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah daerah telah mengembangkan aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh seluruh koperasi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaid mengatakan pengembangan digitalisasi dilakukan seiring dukungan terhadap program prioritas nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tanpa mengabaikan pembinaan terhadap koperasi reguler yang telah lebih dahulu beroperasi. Ia menjelaskan salah satu langkah konkret yang dilakukan yaitu menghadirkan aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan sistem nasional SIMKOPDES untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga memudahkan proses administrasi, pelaporan, dan pengelolaan koperasi secara lebih modern.
3: Saat ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo setidaknya dalam rangka memecahkan masalah digitalisasi koperasi itu kami sudah membuat aplikasi sistem informasi dan digitalisasi koperasi atau disingkat SIDIK yang bisa digunakan secara gratis oleh seluruh koperasi. Dan bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, aplikasi ini sudah terintegrasi secara nasional melalui SIMKOPDES. Digitalisasi koperasi ini menjadi penting karena persoalan penting koperasi itu adalah aspek tata kelola. Tata kelola itu menghasilkan laporan dan gambaran tentang kondisi internal organisasi kelembagaan dan bisnis koperasi, dan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi para pengurus dan pengelolanya dalam rangka menjalankan bisnis koperasi yang sehat dan pelayanan anggota koperasi yang optimal. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah mulai jalan dengan beberapa koperasi yang kita jadikan sebagai pilot project.
0: Menurutnya, digitalisasi menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan tata kelola koperasi. Melalui sistem digital, pengurus dapat menyusun laporan organisasi, kelembagaan, hingga perkembangan usaha lebih cepat.

0: cepat, akurat, dan transparan sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Arifin Suhaib mengungkapkan implementasi aplikasi digitalisasi koperasi saat ini telah memasuki tahap awal melalui sejumlah koperasi persentohan. Beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah menerapkan sistem tersebut diantaranya koperasi desa Kelurahan Merah Putih Teratai Desa Tabongo, koperasi desa Kelurahan Merah Putih Makmur Abadi Tulanguhula, dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih Yesonogoro. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pengobatan pasien kusta di Provinsi Gorontalo tetap berlangsung meski sempat menghadapi kendala pasokan obat. Sejak akhir tahun lalu, Indonesia mengalami kekurangan stok multidrug terapi atau MDT sebagai obat utama untuk penanganan kusta. Penanggung jawab program Pencegahan Kusta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Julkarnain Rauf menyampaikan, selama ini penyediaan obat program kusta masih bergantung pada bantuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kementerian Kesehatan kemudian berupaya melakukan pengadaan obat secara mandiri agar layanan pengobatan tetap berjalan.
2: Sejak 2025 akhir itu karena Indonesia kebetulan kekurangan stok MDT, stok obat untuk program kusta. Jadi pihak Kemenkes itu sudah mengadakan sendiri, sudah berusaha mengadakan sendiri untuk obat program. Karena selama ini kita ketergantungan ke WHO, minta obatnya ke WHO. Sedangkan pasien-pasien kusta di Indonesia cukup tinggi juga karena kita kan termasuk terbesar ketiga di dunia setelah India sama Brasil kalau untuk penyakit kustanya. Kalau Gorontalo, kalau dari data prevalensi cukup tinggi. Mungkin kita jumlah kita kecil dibanding jumlah kayak provinsi di Jawa, cuman dari jumlah penduduk kita yang kecil dengan jumlah kasus yang agak banyak, walaupun jumlah kumulatifnya tidak besar, ya otomatis prevalensinya Gorontalo lumayan tinggi.
1: Menurut Julkarnain, secara prevalensi Gorontalo masih termasuk daerah dengan angka kusta yang cukup tinggi. Hal itu dipengaruhi jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan jumlah kasus yang ditemukan. Karena itu, pengobatan hingga tuntas dan ketersediaan obat menjadi upaya penting untuk memutus rantai penularan penyakit kusta di Gorontalo. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein hewani dalam proses tumbuh kembang anak masih menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Fungsional Nutritionist Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, Yulianita Pulukadang mengungkapkan pemenuhan konsumsi protein hewani seperti ikan, telur, dan daging di tingkat masyarakat saat ini masih mencapai 70%. Di sisi lain, pemenuhan makanan pendamping ASI juga belum sepenuhnya optimal. Data tersebut menunjukkan masih adanya balita yang belum memperoleh asupan protein yang cukup untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya.
3: Kondisi Kabupaten Gorontalo Utara sendiri memang masih menghadapi tantangan terkait konsumsi pangan lokal yang belum seimbang. Meskipun kaya akan hasil laut, tapi berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh teman-teman tenaga gizi di puskesmas, kami mendapatkan bahwa asupan konsumsi protein hewani, terutama daging, ikan, telur, berdasarkan data terupdate, ini baru sekitar 70% yang mengkonsumsi protein lengkap. Kalau untuk MPASI baiknya sendiri baru sekitar 63%. Artinya belum semua balita memperoleh asupan protein yang cukup untuk kebutuhan anak tersebut. Olehnya memang sampai saat ini masih kita temukan juga terjadinya kasus stunting, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Kurang lebih saat ini ada sekitar 11% lebih anak stunting yang masih kita dapatkan berdasarkan hasil penimbangan pengukuran tinggi badan menurut umur yang didapatkan oleh teman-teman tenaga gizi di Pusian.
1: Yulianita menegaskan pemenuhan konsumsi protein hewani memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan stunting. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang lengkap dan sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tulang serta perkembangan otak anak. Karena itu, anak yang mengalami kekurangan asupan protein hewani berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pemerintah daerah berkomitmen terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemberian makanan bergizi dan beragam khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengutatau mengodelaah, sudah jam 6:44 waktu Indonesia Tengah. Buat adik-adik yang akan ke sekolah, jangan sampai terlambat upacara, karena biasanya di hari Senin kita semuanya wajib ikut upacara ya. Apalagi untuk teman-teman RRI Gorontalo yang saat ini sudah menuju ke kantor, karena pagi ini ada apel korpri, jadi segeralah untuk meluncur ya. Dan juga untuk semuanya yang pagi ini terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, nantinya kita akan barengan dengan beberapa informasi yang Tieng akan hadirkan lewat info di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat Budaya, seperti info yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan lewat warta pagi, di mana pengobatan pasien kusta di Provinsi Gorontalo tetap berlangsung meski sempat menghadapi kendala pasokan obat. Karena sejak akhir tahun kemarin, Indonesia itu mengalami kekurangan stok MDT sebagai obat utama untuk penanganan kusta. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Tipa Julkarnain Rauf, menyampaikan karena selama ini penyediaan obat program kusta itu masih bergantung pada bantuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kementerian Kesehatan kemudian berupaya melakukan pengadaan obat secara mandiri agar layanan pengobatan itu tetap berjalan. Update informasinya, sahabat budaya bisa mengakses informasinya di portal rri.go.id.

Ya, sahabat budaya, buat Anda yang baru saja tadi bubar ya, di jam berapa? Jam 5 lewat ya. Jam 6 ya, sedikit dekat jam 6 ya. Tadi sudah pada bubar, habis nonton Piala Dunia, menang dan kalah itu hal yang biasa, jangan sampai tak bawa ya. Kita tetap jaga aman, kondusif daerah kita, dan juga yang pagi ini sementara sarapan karena capek nonton ya dari jam berapa. Jadi mudah-mudahan pagi ini tetap sehat walafiat. Dan alhamdulillah Piala Dunia akhirnya selesai dan juga euforianya juga ternyata dilarang konvoy. Jangan berkecil hati ya. Yang penting jagoan kita sudah menang ya. Terima kasih yang sudah nonton selama Piala Dunia di halaman depan studio ya. Di depan studio RRI Gorontalo dengan euforia Piala Dunia dan sudah ramai sudah bersama-sama di lokasi ini. Semoga semuanya juga bahagia karena bisa nonton bareng ya. Kapan lagi nonton bareng kalau bukan Piala Dunia kecuali nonton film. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita tetap jaga suasana aman di daerah kita di Provinsi Gorontalo. Piala Dunia sudah berakhir dan euforianya juga kita bisa lakukan tapi tetap menjaga suasana aman di daerah kita ya. Jangan baku panas poli kalau selesai begini ya. Yang ada adalah kita bersyukur bahwa apapun yang terjadi hari ini dan siapapun pemenangnya kita terus memberikan dukungan dengan tim-tim kita. Karena tinggal tim saja sok kalah dari kemarin. Brasil sudah kalah dari kemarin-kemarin ya. Tapi ingat tetap seperti ini, menghargai yang lain ya. Kita saling menghargai. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Dari Ramai Paman dengan lagu Kota Gorontalo, mudah-mudahan Kota Gorontalo tetap kondusif, aman semuanya, dan juga euforia Piala Dunia akhirnya selesai dan kita pun selesai dengan damai ya. Tidak ada poli yang babak kutarek. Oke, sahabat budaya, info pagi ini Tienga rangkum dari BPBD Kabupaten Gorontalo ya. Di mana pagi ini ya, pagi tadi sekitar pukul 6 lebih 41 menit ya Tienga lihat info yang masuk di grup BPBD Kabupaten Gorontalo, info kebakaran lahan di Ombulo ya di Kabupaten Gorontalo, dan juga dari Damkar Kabupaten itu sudah menuju lokasi. Oke, mungkin masyarakat yang ada di sana juga bisa saling bahu membahu ya, atau saling membantu bisa memadamkan api ya. Dan tentunya ini menjadi catatan buat kita semuanya. Di musim kemarau saat ini kita harus tetap menjaga agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Salah satunya yaitu kebakaran. Mungkin kita yang sering merokok, jangan sampai buang puntung rokok sembarangan karena itu memicu kebakaran juga. Karena api kecil bisa menjadi api besar ketika kita lalai. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana. Yang sudah menuju ke tempat kerja, sekarang sudah jam 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Terus juga yang pagi ini adik-adik ya, mudah-mudahan sudah di sekolah karena sudah waktunya untuk upacara pagi. Mudah-mudahan semuanya tidak terlambat. Karena biasanya orang tua yang nonton, anaknya bisa terlambat ke sekolah ya. Karena euforia bersamaan di hari Senin, hari kerja, di mana kita apel pagi dan juga kita mengikuti upacara bendera merah putih.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
1: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengut atau mengudula, info update dari rri.co.id, yang ngerangkum dari rri.co.id Jakarta, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini, Senin 20 Juli 2026. Perakirawan BMKG Nurul Izza F mengatakan bahwa seperti yang dikutip di kanal YouTube BMKG sebagai berikut, di mana Sumatera, Pekanbaru berawan, Banda Aceh dan Pangkal Pinang itu berawan tebal. Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Medan hujan dengan intensitas sedang. Bandar Lampung udara kabur. Kalau di Jawa ya, Semarang dan Surabaya itu berawan, Serang, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang itu berawan, Mataram berawan tebal. Terus Kalimantan, Banjarmasin cerah berawan, Palangkaraya dan Pontianak berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Samarinda udara kabur. Di Sulawesi, Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju, Palu dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong dan Nabire berawan tebal, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sahabat budaya. Informasi update silakan sahabat budaya juga bisa bisa membuka di portal rri.co.id. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya.

Star, so ya Sab bukan jomblo ya. Terus Sab apa dang? Oke, mengutak atau mengedulaan. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat dan juga selamat menuju tempat kerja. Sekarang sudah 31 menit dari jam 7 pagi. Kenapa tiangnya selalu menyebutkan jam? Agar sahabat budaya mengingat bahwa hari ini kita kembali dengan aktivitas seperti biasanya ya. Jangan sampai terlambat apel ya, jangan sampai terlambat absen. Seperti itu yang harus kita jaga hari ini. Tapi kadangkala hal-hal yang tidak kita inginkan sempat juga bisa akan terjadi. Tergantung situasi dan kondisi yang ada ya. Tapi sahabat budaya, tapi jangan sampai semangatnya berkurang. Usahakan tetap semangat dan juga kita kembali lanjutkan aktivitas kita. Sahabat budaya, PT Pembangunan Java Ancol itu memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol. Dan ini sahabat budaya dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN 2026 yang berlaku mulai tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Ya, Hari Anak sudah dekat ya, tinggal beberapa hari lagi. Dan promo ini sahabat budaya diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun. Setiap anak berhak memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Dan program ini merupakan bentuk komitmen Ancol dalam mendukung momentum Hari Anak Nasional. Setiap tahunnya diperingati sebagai pengingat pentingnya pemenuhan hak anak untuk tumbuh, bermain, belajar, dan berkembang di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini yang disampaikan keterangan resmi dari Ancol di tanggal 16 hari Kamis kemarin ya. Karena katanya melalui program ini anak-anak dapat memilih salah satu destinasi rekreasi. Destinasi yang tersedia yaitu Dunia Fantasi atau Dufan, dan juga itu ada di Ancol. Sahabat budaya, dan juga ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi sama anak-anak nantinya. Oke, selamat Hari Anak selamat menanti ya Hari Anak Nasional yang akan berlangsung di bulan Juli ini tanggal 23 ya. Mudah-mudahan Gorontalo juga akan melaksanakan sama dengan kegiatan-kegiatan di tahun-tahun kemarin dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional ya. Semoga di Gorontalo anak-anak selalu terjaga dan juga sehat walafiat, menjadi anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Sahabat budaya, mengut atau mengudlah, akhirnya Piala Dunia selesai ya. Argentina gagal back to back hasil final Piala Dunia 2026, Spanyol juara nih sahabat budaya. Sahabat budaya, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey di hari Minggu tadi, tanggal 20 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya dan sekaligus membuat mimpi Argentina back to back itu kandas. Jadi sahabat budaya, untuk pagi hari ini begitu banyak ramainya jalan. Karena tinggal tadi mau siaran pagi harus memutar jalan yang begitu panjang, karena di sepanjang jalan itu banyak yang lagi pada ramai nonton, dan juga ramainya juga kendaraan yang kesana kemari. Jadi akhirnya perjalanan jadi lebih panjang lagi karena harus memutar mencari jalan aman agar para penonton itu tidak terganggu saat nonton Piala Dunia. Karena tidak enak tinggal mau lewat naik motor kumbabung semua baribut kamari, luar bukan Piala Dunia ini yang bikin baribut. Setiap ngapain motor mau lewat. Terima kasih sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kembali satu informasi juga yang hadirkan, di mana Sasadu ini merupakan rumah adat masyarakat Sahu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Bangunan ini digunakan sebagai tempat bermusyawarah sahabat budaya, juga tempat upacara adat dan juga berbagai kegiatan bersama. Arsitektur ini dirancang tanpa sekat agar dapat menampung banyak orang sahabat budaya. Sasadu menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sahu. Keberadaannya melambangkan persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Jadi sampai sekarang itu Sasadu tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Sama dengan kita ya, kalau di Gorontalo juga ya. Kalau di Gorontalo rumah adat ya. Informasi terupdate itu ada rumah adat yang dibongkar ya, padahal itu saksi sejarah ya. Ini yang sangat disayangkan, saksi sejarah rumah adat yang semestinya harus berdiri kokoh dan itu akan dikenang selamanya oleh generasi kita selanjutnya bahwa di sini adalah tempat perjuangan para pahlawan kita. Dan kini tinggal kenangan ya sahabat budaya, mutato mudla sangat disayangkan. Sedangkan di daerah lain, rumah adat masyarakat Sahu di Halmahera Barat itu bangunan ini menjadi tempat bermusyawarah, upacara adat dan berbagai kegiatan kebersamaan. Sinanggar Tullo, bae musike.

Sahabat budaya, mongot atau mongodelaan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian panen raya yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan ini disampaikan oleh Kepala Negara saat mengikuti panen raya TNI di Malang, Jawa Timur di hari Jumat kemarin. Panen raya yang dipusatkan di Malang ini secara serentak juga diikuti di 43 titik di seluruh Indonesia. Dan ditegaskan Kepala Negara menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Dan seperti yang disampaikan, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ini yang disampaikan Presiden Prabowo dalam saat menyampaikan pidatonya di Malang di tanggal 17 kemarin. Dan bahkan Kepala Negara menegaskan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tapi dikatakan Presiden bahwa upaya tersebut dapat terwujud dengan gotong royong oleh seluruh elemen bangsa. Dan kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Dan bahkan beliau mengatakan, saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dan juga Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung pelaksanaan panen raya yang digelar jajaran Polri. Dalam hal ini Presiden menyebut bahwa panen raya untuk ketahanan pangan juga menjadi bagian dalam mewujudkan keamanan negara. 2 bulan lalu katanya beliau menyaksikan panen raya jagung bersama Polri, dan kita di sini kata menyaksikan panen raya TNI ada tebu, kedelai, padi, dan ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara. Ini yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Sahabat budaya, mengotato mengodla'a sudah 54 menit dari jam 7 pagi, nantinya di jam 8 kita akan sama-sama dengan obrolan bersama Tipa Kuni.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
3: Hamparan keajaiban Nusantara.